Free dan hanya di Radio Prima 95,8 FM. Indramayu, suara lokal bercerita, mencari inspirasi. Ada pantun spesial untuk rekan Prima semuanya di hari Jumat yang penuh berkah ini. Burungan nuri, burungan dara, cakep terbang tinggi bersama lebah. Wahai rekan Prima semuanya, hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Oke, kayaknya kita perlu goyang-goyang dulu di pagi hari ini ya, biar gak dingin. Goyang senggol. Kita goyang senggol pagi hari ini. Yuk Dan selamat pagi rekan Prima semuanya. Goyang dulu tangannya di atas ya. Goyang jempol, goyang jari juga boleh di pagi hari ini. Soalnya ruang siaran dingin banget. Yuk Putra Ayu pengen goyang senggol.

rekan Prima semuanya. Terima kasih Kang Iman di Purwakarta sana, sehat ya Kang Iman ya. Terima kasih nih yang sudah kirim-kirim mawar merah di pagi hari ini, dan juga sudah kirim kopi, nasi padang, apalagi tuh ya, kue. Pokoknya thank you banget. Terima kasih, berkah selalu, lancar aktivitasnya, sukses selalu ya Kang Iman di Purwakarta sana. Oke, selamat pagi yang hadir, yang sudah nonton. Hai, ramai banget nih ya Cianjur ya. Daerah Cianjur Selatan, Curug, Cikondang hadir. Halo Cianjur, menyapa di pagi hari ini Cianjur. Apa kabarnya untuk daerah Cianjur sana? Aman ya. Mudah-mudahan aman nih. Oh iya ya, musim kemarau aman gak nih airnya?

aja kelalen anak sengkleket teh. Oh, iya kurang lengkap ya. Oke, Kang Iman Sengklek gitu ya di Purwakarta. Eh, kenapa sih dinamakan Sengklek? Sengklek itu kenapa ya? Boleh dong dijelasin kenapa Anda namanya Iman Sengklek ya? Boleh dong ya. Oke, bagi yang ada di rumah selamat pagi. Terutama Putri menyapa di pagi hari ini di yang ada di grup Ventura Family Prima. Apa kabarnya? Halo. Yang sudah sibuk-sibuk kayak dagang di rumah ya, Ibu Sukina, apa kabarnya nih Ibu? Mama Indah, Bapak Amir bagaimana nih? Pak Amir kabarnya? Mudah-mudahan cepat sehat ya. Oke, ternyata ada itu nama membawa rezeki di dunia entertainment. Oh gitu Kang Iman, ada sengkleknya ya. Jadi ada nama yang membawa hoki ya. Oke. Terima kasih. Setelah kita goyang senggol, ada lagu goyang Nusantara juga ya. Kita goyang dulu pagi-pagi hari ini ya, sambil menunggu nih bagi rekan Prima yang akan senam sehat di pagi hari ini. Dan kesehatan tidak hanya tentang apa yang dimakan, tetapi juga tentang yang dipikirkan dan juga dikatakan. Dan hari ini lebih dari 95% semua penyakit itu disebabkan oleh pilihan makanan, bahan makanan yang tidak sehat. Terus kekurangan nutrisi dan juga kurangnya berolahraga. Ya maka dari itu nih di agenda senam sehat bersama rekan Prima ada setiap hari Jumat pagi ya. Dan ada nanti di jam 7.45 di ngopi saya hadir juga setiap hari, yaitu ada Sebar. Apa tuh Sebar? Senam sehat bersama ya. Oke, bareng Putri Ayu untuk pagi hari ini, sing paling ayu dewek seruang siaran. Oke, dia yang sehat, dia yang memiliki harapan, dan yang memiliki harapan memiliki segalanya. Hayu, ah, yang sedang sarapan di pagi hari ini sarapannya dengan apa sih? Kalau yang dari Kudus? Dari Kudus apa sih? Soto Kudus ya. Kalau dari Madura apa? Sate Madura. Kalau dari Cirebon, Indramayu apa nih? Makanan khas favoritnya ya. Ada nasi lengko? Apa nasi apa nih? Halo yang ada di Kudus dengan soto Kudusnya. Goyang dulu ah.

0: makan lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya bang. Dingin. Oke nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih gajah apa yang ada di tong sampah teh?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Mas, tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya itu gimana suaranya.

Pokoknya terus digoyang ya rekan Prima di pagi hari ini. Ketagihan pengennya terus digoyang. Goyang terus, goyang terus di pagi hari ini. Iya kan? Nah, untuk para tenaga kesehatan dimanapun berada nih, salam dari Kang Iman Sengklek ya di Purwakarta. Arep nunggu dokter opsi nih ya. Oke. Oke. Yang sedang pikak nih nungguin pasien ya selamat pagi. Jam segini udah berada di tempat kerja. Wah, ya semangat bekerjanya. Yang baru siap-siap nih. Apa mana ada yang belum mandi lagi ya? Yang belum siap-siap, yang baru akan OTW mandi ya, mungkin jam kantornya jam 9. Jadi belum mandi ya. Oke, yang selamat pagi juga ya, yang sedang ngopi-ngopi di pagi hari ini. Soalnya Kang Iman nih, aduh ngasih kopi banyak banget ya. Yuk kita ngopi bareng yuk pagi hari ini. Sambil dengerin Radio Prima FM ya kan. Dan Radio Prima FM nih ya bisa didengarkan melalui streamingnya di Prima FM indramayu.com. Ada yang komen nih Kang Hadi juga. Wah, gak dengerin radionya tapi nonton live TikTok. Mantap. Pokoknya sepagi hari ini yang belum follow akun TikTok Prima FM, yuk di follow dari sekarang ya. Yang udah juga thank you banget. Oke, mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu, panjang umur ya, karena perjalanan ini masih panjang ya. Perjalanan ini masih panjang, masih banyak yang perlu kita bahagiakan, keluarga ya, saudara dan juga orang-orang terkasih tersayang di sekitar kita. Dan semoga dengan usia yang terus bertambah ya, hati kita makin luas, penuh kasih dan juga tidak lelah untuk menebar kebaikan. Karena yang terpenting bukan sebagaimana lamanya kita hidup, tapi seberapa banyak manfaat yang kita tebar untuk sepanjang hidup yang kita jalani ini. Dan si sisa-sisa umur yang Allah titipkan saat ini, semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk berbuat baik, mengasihi dan juga menjadi cahaya bagi orang-orang yang tersayang. Maka dari itu Putri Ayu ucapkan nih, yang hari ini bertambah usia atau berkurang usianya ya, di tanggal 4 September. Selamat ulang tahun, happy birthday to you. Selamat ulang tahun yang hari ini sedang berulang tahun di 4 September 2026. Panjang umur dan mudah-mudahan cita-citanya juga tercapai semuanya. Doa-doa terbaiknya dapat terwujud. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, ada yang ulang tahun gak di hari ini, boleh komen-komennya ya. Kakak selamat ulang tahun gitu, boleh ya. Nanti kita on air-kan dan juga yang lainnya rekan Prima Wong Reang bisa mengucapkan selamat ulang tahun bareng-bareng ya. Nanti dikasih kado. Kasih kadonya apa? Kasih kadonya spesial tentunya ya. Terima kasih udah kirim mawar merahnya juga pagi hari ini. Terima kasih ada Akang, siapa nih Akang ya. Putri Ayu sapa dulu ya, udah yang udah kirim-kirim di pagi hari selain Kang Iman. Terus ada Kang Hadi ya. Oke. Terima kasih. Kita goyang dayung dulu ya rekan Prima semuanya. Goyang terus nih Putri. Iya dong biar semangat ya. Tapi kalau namanya goyang dayung itu ingin mencapai satu tujuan, berarti kan harus berbarengan ya. Kalau satu ke kanan satu ke kiri kan gak sampai tujuan, bener gak sih? Seperti lagu berikut ini dari Lucky Savannah, Goyang Dayung. Mau kemana? Ayo kita goyang dayung bersama. Kalau dalam sebuah rumah tangga juga ya, harus satu tujuan juga. Aduh, tapi ya namanya satu hubungan pasti adalah ya yang gak cocok-cocoknya. Asik.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Oke, Ponyo yang sedang rindu-rindu ya, Rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Yang sedang rindu-rindu ada Ini Rindu. Ada yang teringat nih dengan lagu Ini Rindu. Ya, ini mah lagu zaman waktu SMP nih ya. Jadi mengenang kembali ya lagu ini ya. Tapi kalau versi pagi ya, versi yang di pop dutnya ya. Oke, okay, Kak Kris Kustini Virgo ya. Ada Mama Pipit juga, selamat pagi Kustini Virgo. Halo, ini dari from Kenya Afrika ya. I'm from Kenya Afrika. I'm fine. I like your work. Hey, thank you. Nairobi Kenya Tun. Hey, from Kenya Afrika ya. Thank you for your join in on TikTok Prima 95.8 FM. Hey. 95.8 FM ya, from Kenya Afrika Tun. Okay, Kakak Walter, thank you very much for your join. Okay, ya, ini ngopi selai pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Dan juga kita intip-intip dulu ya, Rekan Prima. Ngintip apa, Putri Ayu? Iya, cuacanya di pagi hari ini bagaimana, sesuai enggak dengan cuaca hatinya Rekan Prima semuanya di pagi hari ini? Cuaca hatinya cerah. Dan untuk perakiran cuaca di Kabupaten Indramayu Rekan Prima di hari ini di Jumat 4 September 2026 ya, dikutip dari BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Untuk beberapa kecamatan di wilayah Indramayu ada Kecamatan Horgelis, Kroya, Gabus Wetan, Cikedung, Lelea juga, dan ada Bango 2. Hari ini diperkirakan oleh BMKG cerah. Wow, cerah ya. Dan juga bagaimana yang di kawasan Widasari, Kertasemaya, Kerangkeng, Karang Ampel, Junti, Nyuwatsliye, Gejati Barang juga terpantau hari ini di 4 September 2026 cerah juga ya. Aduh, Balongan Indramayu, selamat pagi Sindang Cantigi, Loh Bener dan juga Arahan, Loh Sarang, Kandang Haur, Bongas ya. Dan juga di Anjatan Sukra Gantar, Trisi. Ternyata juga ya cerah juga untuk perakiran cuaca di pagi hari ini. Di hari ini tepatnya di 4 September 2026. Oke ya, mudah-mudahan secerah hati Rekan Prima semuanya. Dan pagi hari ini ada yang request lagu Perahu Layar. Mau kemana nih naik perahu layarnya? Waduh, ngomongin tentang perahu layar, Putri aja jadi teringat nih ya dengan para pelajar. Selamat pagi para pelajar. Para pelajar Madrasah Aliyah Ekstrakurikuler Perkapalan Makat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan juga Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas dan Manusiawi. Dan pelajar ekstrakurikuler perkapalan ya, Makat Azaitun ini membangun kapal 2200 gross ton. Puluhan pelajar nih kelas 11 ekstrakurikuler perkapalan Makat Azaitun ya mengikuti kegiatan orientasi, observasi dan juga praktek industri di galangan kapal Samudra Biru, Desa Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dan ini merupakan bagian kegiatan ya pembelajaran lapangan agar para pelajar tidak hanya memahami teori yang ada di kelas tapi juga melihat langsung proses pembangunan kapal di dunia industri, termasuk mempelajari tahapan pembuatan KM Ratu Koni RB ya berkapasitas 2200 gross ton. Oke, semangat untuk para pelajar ekstrakurikuler perkapalan Makat Azaitun.
dan tetap semangat ya. Kita naik ke kapal dulu ya kan. Kapal ini nih yang dibangun oleh para pelajar. Aduh, Ma'at Azaitun. Bagaimana nih? Siap digoyang lagi rekan prima. Kita naik perahu yuk. Asik. Selamat pagi yang sedang ngopi-ngopi. Hai, yang sedang ngopi bertiga di sini ya. Ada Pati juga hadir dari daerah Pati. Selamat pagi, Pati digoyang.

Sedang nyambut gawe enggak sih? Ya iya, ya selamat beraktivitas ya, yang sedang bekerja juga, ya yang di dapur juga ya nyambut gawe loh. Para emak-emak, ibu rumah tangga nih yang sibuk-sibuk di dapur sedang nyuci-nyuci piringnya. Sedang nyuci-nyuci gelas dan peralatan-peralatan masaknya ya di pagi hari ini. Selamat pagi. Aduh. Tapi ya tetap harus jaga kesehatan ya kan. Dan rekam Rima jangan sampai lupa. Nanti nih sebentar lagi kita akan sebar senam sehat bersama Putri Ayu ya di Ngopi Stay pagi hari ini. Oke, dan memang ya manfaatnya kan banyak banget kalau kita senam ya untuk kesehatan fisik, yaitu kebugaran tubuh, memperkuat otot, sendi dan tulang, menjaga kesehatan jantung dan juga paru-paru ya kan, meningkatkan sirkulasi darah serta pernafasan, meningkatkan stamina dan energi tubuh. Wah, banyak banget nih manfaatnya kalau kita senam ya. Dan juga membantu tidur lebih nyenyak ya rekam Prima, dan juga mengurangi stres ya dan cemas. Kalau stres-stres dan cemas-cemas kita perlu sebar enggak sih senam sehat bersama pagi hari ini, perlu dong ah ya. Senam-senam pagi hari ini ya di halaman parkir Radio Prima FM juga ya ada senam di pagi hari ini. Pokoknya semangat semuanya. Yuk kita sebentar lagi senam-senam bersama Putri Ayu ya, sing paling ayu dewek se ruang siaran. Tapi perlu berdoa juga ya. Berdoa sebelum mengawali juga setiap kegiatan di pagi hari. Begitu pula nih yang bekerja di kantor atau bekerja di kantor-kantor pemerintahan, desa, kecamatan ya, kabupaten ya kan, atau di perkantoran-perkantoran, setiap pagi pasti mengawali setiap kegiatan dengan berdoa atau apel pagi. Begitu pula nih di Mahata Zaitun ya rekan Prima, setiap pagi ya, setiap pagi karyawan di Mahata Zaitun juga mengawali aktivitas dengan apel rutin ya, sebagai bentuk kedisiplinan, kebersamaan, dan juga doa penyampaian evaluasi program kerja. Dan rutinitas ini menjadi bagian dari kesiapan sebelum menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan juga gak hanya apel pagi ya, kegiatan juga diisi dengan olahraga kebugaran dan gotong royong untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta semangat bekerja bersama ya. Sebagai bagian dari pelaku pendidikan, karyawan di Mahata Zaitun juga turut berperan dalam menciptakan lingkungan Mahata Zaitun yang tertib, produktif, dan juga harmonis. Satu ya. Di Mahata Zaitun juga para karyawan Mahata Zaitun juga apel pagi sebelum melakukan aktivitas, sebelum bekerja, dan ada olahraganya ya rekan Prima. Oke, kita olahraga juga di pagi hari ini ya. Dan kabar tadi juga bisa di media sosial dari lognews.co.id ya rekan Prima, bisa dibaca-baca.

sing paling ayu dewek seruang siaran. Sebar hadir setiap hari ya rekan Prima, dimulai sekira pukul 7.45. Ayo rekan Prima semuanya yang ada di rumah dan begitu pula yang ada di live TikTok Prima pagi hari ini. Boleh ya untuk sejenak kita sebar di pagi hari ini senam sehat bersama. Boleh taruh-taruh dulu tuh apa sapunya yang sedang nyapu-nyapu. Hei. Atau naruh dulu piringnya, gelasnya yang sedang nyuci-nyuci ya. Kita siap-siap dulu untuk sebar di pagi hari ini senam sehat bersama. Yang memang atau mungkin sekarang sudah di kantor tapi sambil pantengin TikTok Prima FM, taruh dulu tuh pulpennya ya atau kertasnya. Kita senam terlebih dahulu pagi hari ini.

Sambil hitung ya, 1 sampai 8. Siap-siap semuanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

gimana? Masih kurang jalan kakinya, jalan di tempatnya? Ibu Sukina, ayo ikuti ya. Setelah jalan kaki di tempat. Gerakan selanjutnya. Aduh, boleh nih rekan prima. Tangan di pinggang. Yuk, tangan di pinggang. Tangan kanan kiri di pinggang. Lalu nanti anggukan kepala ya. Anggukan kepala ya, kita hitung sampai 8. Anggukan kepala terus menengadah kembali ke atas ya. Angguk lagi. Terus menghadap ke depan lagi. Angguk lagi sampai hitungan 8. Nah, yuk kita mulai ya dari sekarang. 1, 2, 3, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, menganggukkan kepalanya sudah. Tetap ya kaki masih jalan kaki di tempat rekan prima. Gimana-gimana selanjutnya untuk gerakan kepala ya. Gerakan kepala kita tengok lagi ke kanan dan ke kiri ya rekan prima. Untuk melemaskan juga saraf-saraf nih yang ada di leher. Biar gak pegal-pegal ya kan. Ayo gerakan tengok kepala ke kanan. Terus ke depan, ke kiri. Terus ke depan lagi, ke kanan. Lagi ke depan, ke kiri ya. Sampai hitungan 8. Nah, yuk kita mulai. Kalau tangan, kedua tangan masih di pinggang ya rekan prima. Kedua tangan masih di pinggang. Kita mulai. 1, ke kanan ya. Ke depan. Terus ke kiri. Ke depan lagi. Ke kanan. Ke depan. Dan juga ke kiri. Ayo mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Udah tengok kanan, udah tengok kiri juga ya. Kita lemesin lagi nih kepalanya ya rekan prima. Lemesin lagi kepalanya dengan menempelkan kepala ke kanan, ke bahu ya. Nempelkan kepala ke bahu kanan. Lalu luruskan kembali. Lalu tempelkan ke bahu kiri. Lalu lurus kembali kepalanya ya. Tempelkan lagi ke kanan. Lurus lagi. Lalu tempelkan lagi ke bahu kiri. Diulang sampai hitungan 8. Udah siap belum nih? Mama Indah, sambil nungguin Pak Amir boleh sambil senam ya. Ya rekan prima yang belum berkesempatan hadir senam sehat di Radio Prima halaman parkir, kita sebar dulu pagi hari ini. Hayu mulai ya Narastim. Mana nih Narastim? Hayu tangan masih di pinggang ya. Kedua tangan masih di pinggang. Kita gerakan selanjutnya. Kepalanya ke nempel ke bahu kanan. Dan ke depan, lalu ke bahu kiri, ke depan lagi ya. Lalu ulangi sampai hitungan 8. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau diulang lagi? Boleh ya. Sampai 2 kali hitungan 8 boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

kepalanya. Selanjutnya, aduh, biar makin relax lagi. Aduh, salam olahraga Mbak Ayu. Iya, salam olahraga ya. Yang langsung komen nih di TikTok Prima, yuk mau lanjutkan lagi ya gerakan selanjutnya. Masih gerakan kepala ya, masih gerakan kepala nih, memutar ya rekan Prima, putarkan kepala ke berlawanan dengan jarum jam. Bagaimana tuh ya, berlawanan dengan jarum jam. Kepala ke kanan, muter ke belakang, ke kiri, ke kanan ya. Searah jarum jam ini ya. Oke, berarti searah jarum jam rekan Prima. Yuk ya. Oke, kita mulai ya. Untuk putarkan kepalanya ke kanan, ke belakang, terus ke kiri. Mulai.

0: 6, 7, 8.
1: Lalu ya, kebalikannya ya. Kebalikannya, oke, kebalikannya berarti ya. Oke, mulai ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sepertinya sudah relax nih. Udah relax belum nih, Kadu? Ya, aduh, biar relax nih kepalanya, pikirannya fresh-fresh semua ya di pagi hari ini. Setelah relax ya, Rekam Prima, kita lanjut lagi. Lanjut lagi dan sebar. Kita tadi bersama Putri Ayu di acara Sebar Senam Sehat bersama. Aduh, udah relax-relax, enaknya kemana nih? Mau ke Waduk Cipancur, Kang Iman? Atau mau ke ini nih, ke Dermaga Biru ya? Jangan mana-mana, Rekam Prima, kita jalan-jalan dulu.

0: kata-kata yang indah ya, kata-kata yang indah dari mulutnya ya, aduh, atau janji-janji manisnya. Hey. Oke, selamat pagi Tegal Gubuk. Menyapa juga di pagi hari ini dari Tegal Taman juga ya. Ternyata ada Nazril ya, Nazril dari Tegal Gubuk baru monitor lagi nih Radio Prima FM. Wow, selama ini kemana nih gak monitor? Hei. Oke lah ya, sekarang udah monitor lagi Radio Prima FM. Dan selamat pagi semuanya Wong Riang. Sekarang sudah waktunya nih di sesi jam yang kedua ya, sekira pukul 8. Rekan Prima boleh banget gabung untuk telepon interaktifnya. Di mana? Kasih tahu dong. Ah ya. Oke, di 0853-2189-9582 ya. Di mana? 0853-2189-9582. Hey, yang ada di halaman parkir Radio Prima FM. Wow, sudah selesai ya senam sehat bersama rekan Prima pagi hari ini. Sudah saya bye tadi ya, Dato Soleha, Mimi Ratminah, Ibu Tuti, terus siapa lagi tadi yang saya bye ya. Hey, terima kasih semuanya ya rekan Prima yang pagi hari ini sudah hadir senam di halaman parkir Radio Prima FM. Mudah-mudahan sehat, bahagia selalu, lancar juga aktivitasnya. Hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai rumah dan langsung monitor Radio Prima FM pastinya ya kan. Asik. Bagaimana Putri Ayu ingin nanya nih ya. Kang Sondol tadi ikutan gerakan sebar gak sih? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi, say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Kang Sondol, udah olahraga tadi pagi?
1: Sudah, olahraganya oh, tangan aja.
0: Olahraga tangan. Tadi ikutan gerakan sebar enggak?
1: Senam.
0: Iya.
1: Ngikutin
0: di TikTok. Asik. Sebelum Kang Sondol kalau katanya memegang-megang kepala orang ya untuk cukur. Jadi olahraga kepala dulu.
1: Kepala dulu sendiri.
0: Iya.
1: Aduh, udah ada mau penglaris nih Mbak.
0: Oh, udah ada ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Jumat barokah ya, Jumat berkah ya. Alhamdulillah.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat yang siaran, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya ya.
0: Sama-sama, Kang Sondol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, wow. Wah, Kang Sondol yang pagi hari ini sudah olahraga sambil nonton TikTok Prima ya, di sebar tadi senam sehat bersama. Wow. Sekarang ternyata sudah ada pasien yang mau cukur rambut tadi tempatnya Kang Sondol. Pastinya ini ya, makin semangat ya, makin sehat jari-jarinya juga. Wah. Biasanya kan pegel ya, kalau nyukur pegel gak sih? Sampai lupa tukang Sondol ya untuk request lagunya apa ya. Oke, yang lainnya mungkin mau request lagu juga boleh. Kita ngobrol-ngobrol pagi. Pagi hari ini ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai di ngopi, say. Dan tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis Indramayu, Jawa Barat. Ada yang kirim salam nih, salam kenal ya. Salam kenal dari Sofan, penggemar baru ya, dari Cilacap. Cilacap ya, orang apa, orang kepenak jerene mah.

0: bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, dan juga jaya. Cilacap bercahaya. Ayo, yang sing pengen ngapak-ngapak orang kepenak ya, juga boleh. Putri Ayu bisa ngapak loh. Ya, nah Putri Ayu juga berasal dari Cilacap. Nih, Ibu Sukina. Ibu Sukina, gimana kabar Ibu? Tadi sambil dagang, sebentar naro ini gak dagangannya, terus senam tadi pagi ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi,
1: say. Ngopi, ya dicopot. Semangat lanjut.
0: Asik.
1: Olahraga apa? Karena pesan badan orang kafe ya. Ya iyalah, badan kujur kok goyang kafe kan.
0: Oh iya, iya.
1: Bisa baik kalau olahraga.
0: Iya. Nih, sekarang kan Ibu Sukina alhamdulillah udah sehat lah, sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, tetap harus jaga kesehatan di tengah-tengah sibuknya dagang ya. Iya, gimana tadi gerakan kepalanya?
1: Dari bawah tuh kok Bapak Ibu Sukina bilang ya. Dari nang putri, dari kita kan olahraga. Di kamar deh, dengan orang ngomong kayak gitu. Di pasar kau udah olahraga deh. Bawa Taiwan deh lah, kan puyeng. Orang menang-menang. Dari kita itu enak kan kok. Enak kok tuh.
0: Enak kan?
1: Semadanku jur gue, goyang kafe.
0: Tuh kan, enak kan jadinya.
1: Kakinya kanan kiri kanan kiri, badannya
0: gidik ya.
1: Siapa dulu yang ngetel ya, yang bunyi ini, yang biasa olahraga dilawan.
0: Aduh.
1: Enak olahraga kunku. Olahraga enggak, abis bakal masak. Jelaslah olahraga.
0: Oh iya.
1: Mubari lelah ya, buat apa Pak RT dari kita?
0: Iya.
1: Karena semangat.
0: Iya. Berarti ditahan dulu ya yang sedang belanja. Bentar mau olahraga ya?
1: Enggak, mubari lelah, mubari tak sabar apa kata kita.
0: Ah gitu.
1: Enak. Baik ya. Emang dari kita ke musik emang ku, lah kasih olahraga nih, kita sabar olahraga jadi. Makan jajar.
0: Iya diajakin. Ya.
1: Alhamdulillah sehat mah, senang banget
0: bapak. Alhamdulillah.
1: Ayo Allah dipayu rata. Selawas-selawas, sakit, baik sakit 2 hari deh, kayaknya itu ngerjulah ya menurut aku.
0: Pokoknya nikmat sehat itu, aduh luar biasa ya ibu ya.
1: Aduh luar biasa. Makannya gue bagai, mangga gue begasih, penting badannya sehat ya.
0: Iya,
1: daripada
0: betul.
1: Nganggur, nyangka penyakit.
0: Iya.
1: Mendingan kerja pula.
0: Tapi Narasim olahraga gak tadi ya? Ikutan gak ya?
1: Gak tau, nanti tanya ya. Enggak, salam-salam ya. Lagunya dingin lah.
0: Apa tuh lagunya?
1: Semut merah.
0: Aduh, banyak semut di warung.
1: Pokoknya mah merah lah ya. Salam-salam ya. Mau si Fondol itu mah.
0: Iya.
1: Tumen-tumennya baik kan kayak.
0: Karena
1: berdongol terbaik ya. Kayak apa? Kayak kurang keisin. Langsung masuk maning.
0: Soalnya anak sing arep nyukur. Langsung isuk-isuk. Wis buka lapak ya.
1: Alhamdulillah dol. Kak dol.
0: Ya iya.
1: Semangat iku rezekiku dicari aduh. Rezekiku dol.
0: Rezekinya menghampiri ya.
1: Salameng, gosong dulu.
0: Oh iya.
1: Sehat selalu dol.
0: Semangat
1: banyak rezeki dol. Ayo genang. Olahraga.
0: Pokoknya nanti Putri Ayu tanya nih Narasim ya.
1: Wisti,
0: keringetan ya.
1: Bono, ayo Ayu naik. Bono, semangat olahraga.
0: Iya, Mister Bono, ayo olahraga nggak tuh tadi ya?
1: Ono Eho, Anggo, Mang Wanta, Karo gak lawat Ganden gede, Pak Ganden olahraga beli je, Pak Ganden mau ko, Anggo,
0: iya.
1: Mbak Uyut, Mbak Kalian, Kang Timan, Mama Titan, Mama Odang, Mama Odang, ayo naik Mama Odang. Olahraga beli Mama Odang.
0: Iya. Oh iya Mama Odang.
1: Iya tuh tanya ke Mama Odang tuh.
0: Sambil dagang ya.
1: Terus Mama Indah. Semoga cepat sembuh Bapak Amin Mama Oda, Mama Indah ya.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Ibu Tuti. Ayo semangat Ibu Tuti. Apa gua teraga?
0: Iya dong.
1: Mama Paujan. Anggo Papai Angga, tingginya manggung, manggung dari saya, buka saya selalu.
0: Oke.
1: Anggo Mama Mega, Kang Eges, Kang Eges, ayo.
0: Ya, olahraga ya.
1: Kita kaduh, bikinnya semangat saja.
0: Iya siap.
1: Semangat lah. Anggo keringat-keringat, sambil sehat maning. Mama Teteh Isa.
0: Iya.
1: Ayo teh.
0: Asik.
1: Naik teh, semangat teh, dan tertinggup teh. Ayo naik. Halo Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Mimi Epi. Mama Rati. Kang Ibeng.
0: Oke.
1: Biasanya masuk Kang Ibeng, suka nyupir Kang Ibeng. Nyupir sondol Kang Ibeng.
0: Aja watir ya.
1: Aja watir.
0: Sudah terpercaya ya.
1: Terpercaya karo sondol. Aduh nyupir sondol biar abi ini Kang Ibeng. Kalau karyawannya gede Kang Ibeng. Kalau Mama Sakae sehat selalu ya.
0: Semangat.
1: Oke. Bang Wawa Eng Wa. Anggo neng enak putri. Aduh kok belum makan dan jadi nggak terparah ya jadi makan nggak kesoprang. Anggo neng anak bintang unyu.
0: Iya oke.
1: Anggo Bu Haji Supriyatin.
0: Oke.
1: Iya. Semangat
0: Bu Haji. Ayo Bu Haji. Bu Haji olahraga Bu Haji.
1: Ayo Bu Haji olahraga. Musiknya enakan mau kah? Enggak Bapak Salim. Enggak Bapak Lembek.
0: Siap.
1: Semangat Bapak Lembek. Enggak Mama Aldi.
0: Iya.
1: Ibu Billy. Enggak Cakur. Enggak sama maning ya. Udah. Semua-muanya adalah.
0: Siap.
1: Anu bilang kok paling maaf aja ya.
0: Iya.
1: Cina ya.
0: Maaf.
1: Sebab itu kenapa mau sibuk baik. Salam yang undang putri sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Sukina. Ucapane
1: di atas meja.
0: Cakep.
1: Ibu Sukina pamit ada orang belanja.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ayo terima kasih ya Ibu Sukina. Ternyata Ibu Sukina juga ya sambil dagang olahraga sebentar tadi mengikuti sebar senam sehat bersama. Aduh. Oke, Kang Sondor request lagunya Mawar di Tangan Melati di Pelukan. Terus Ibu Sukina semut merah ya, banyak semut gak tuh. Hai, selamat pagi Abang Express Indramayu. Pagi hari ini yang sudah gabung juga ya. Bagaimana kabarnya? Dan juga ada April. Assalamualaikum dari Batam Island ya, monitor. Halo dari Batam, Pulau Batam sana juga. Waalaikumsalam ya. Sudah monitor juga di pagi hari ini Wong Tulang Kacang. Ya, selamat pagi Sindang Indramayu. Selamat pagi Mbak. Hindari Wong Sindang Indramayu juga selamat pagi. Sudah hadir ya. Hai, Mama Odang sehat ya, Mama. Pastinya dong harus sehat ya kan. Tapi kalau rekan Prima ya di pagi tadi sarapannya dengan apa? Sarapannya dengan apa nih rekan Prima semuanya? Ah, kalau sarapannya atau makanannya sudah bernutrisi nih, ya, dirasanya sudah bernutrisi, terus sudah mencukupi kebutuhan tubuh, tapi kok rasanya masih perlu nih ya, rasanya masih perlu namanya kapsul multivitamin. Tenang ya. Ada Neo Ultra Cup Gold, ini kapsul multivitamin lengkap ya untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul. Ada Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Dan kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di mana? Di apotek ada, toko obat, modern market dan juga toko online. Nah, Ultra Cup Gold ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Aduh, kalau rekan Prima ya dikasih mawar sama dikasih melati, pilih yang mana ya? Aduh, pemilihnya mawar atau melati nih rekan Prima.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: sini teh, teh.
1: Minum es teh manis.
0: Regane murah. Terus awak iso seger.
1: Iya. Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh, berarti tambah. Hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Ngombe es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget ah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh
0: manis.
1: Teh tawar kan ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke. Okay.
1: Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Iya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane.
1: Ada lagi apa bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya teh manis karo teh tawar?
1: Nah nyerah ya. Bedanya teh manis dengan teh tawar.

0: Tadi, karena terlena oleh pesona alun dan kopi dangdut asik ya, yang sedang ngopi-ngopi sambil nonton Radio Prima FM, sambil dengerin Radio Prima FM, sambil menggawe jerenemah ya. Ini dari Kak Sofan yang request lagunya Kopi Dangdut ya. Mbak Putri ya, request lagunya Kopi Dangdut ya, mumpung pagi-pagi pas banget, sembari gawe. Makasih Mbak Putri, sama-sama ya Kak Sofan ya. Biar ini juga yang sarapan nasi kuning, Kak Indra sarapannya nasi uduk. Narasim sarapannya apa, Narasim? Tadi ikut sebar enggak nih, Narasim? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Siapa apa ini? Yuk.
1: Kopinya diserepet semangat lancur.
0: Asik ya.
1: Siapa ya?
0: Engkau.
1: Kita berduka.
0: Oh, Mama Neset ya.
1: Kau tahu ya.
0: Iya dong, Mama Neset ya.
1: Berduka. Aduh, pas ketinggalan. Terus mendem.
0: Ya Allah, kenapa?
1: Berduka. Anaknya meninggal, papa terus berduka.
0: Oh, ya Allah, kok bisa? Berarti baru berumur berapa tuh kambingnya?
1: Wah, itu udah masih cempe-cempe.
0: Masih cempe, bayi. Masih. Oke. Kira kenapa tuh?
1: Ya kebanyakan. Kebanyakan melahirkan.
0: Gitu.
1: Jadi ya berduka.
0: Ya Allah, padahal 4 ya.
1: Kebanyakan. Minimal kalau normal banyak 2.
0: 2.
1: 1.
0: Oh, ini 4-4-nya berarti.
1: 4 ya, 4 semuanya.
0: Oh.
1: Enak 2, normal. Kakek gak akan apa menurut normal begitu.
0: Berarti kembar 4 ya seharusnya ya.
1: Iya, karena kebiasaan aneh tanah sini sono.
0: Ya Allah, seharusnya
1: ya, semoga diterima amal baiknya, amal ibadah.
0: Ya Allah, iya.
1: Meninggalkan semoga nemu tempatnya enak, kembali ke sini tinggal ya, semoga sini terkenal.
0: Ya, moga Mama Nesetia diganti dengan yang lainnya nanti ya. Yang lebih banyak lagi gantinya.
1: Kita beli layan, Glit.
0: Ini
1: Putri, beli layan.
0: Iya, Dorot mendoakan ya. Semoga Mama ya, Nesetia diganti rezekine sing akeh.
1: Amin.
0: Narasim ana sing takonku, Kang Sondol. Teng-teng-tengnya mana, Narasim?
1: Jauh. Kamar.
0: Tuh. Ki nang arep radio. Itunya.
1: Ini benakan ya, tamplang ya. Iya, tamplang masih kagel aka suaraku ini kuwi.
0: Iya, soalnya ana sing kangen juga tuh Kang Sondol, teng-tengnya nang atim, jerene Maya. Tuh. Iya, bir ini juga nih. Ting-ting-tingku. Ya klonengane nang Rastim ya. Iya, ringkoke ditabui sih mana.
1: Paling cukup gelas ya. Nah, mereka ada ngelantar. Karena aman setia kok. Atau pun jali gelas.
0: Nah, Rastim. Nang. Tadi ikutan gerakan senam enggak? Senam sebar di
1: enggak
0: ya? Ini Kang Sondol nih. Ya. Kang Sondol ikutan terus belum apal gerakan senamnya, hafalnya senam penjas tuh.
1: Iya,
0: Narasim soalnya ini ya sedang menemani Mama Nesetia ya tadi ya.
1: Lagi berduka sih, melatih lagi tenang-tenang.
0: Iya.
1: Saya aja panik baik,
0: ketinggal. Waduh.
1: Bayi papat betus.
0: Oh iya, berarti Kang Sondol apalnya nih senam itu apa SKJ ya Kang Sondol. Aduh, salamnya buat siapa?
1: Iya, buat Kang Bebas Sarmanti.
0: Iya, Nang.
1: Yo wis. Kang Sondol.
0: Oh.
1: Nama Setia. Lagi bantuan tetunya.
0: Iya.
1: Pribasana Kang Sondol.
0: Nama
1: Tukunang Kang Dikawi Dodol.
0: Cakep.
1: Luruh aku, luruh botol.
0: Iya.
1: Laka-laka kayak Om Sondol. Paling rajin, paling sholat, paling ketol.
0: Aduh, mantap.
1: Aduh, mantap, kecangkol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hana Rasti, Mamani Setia, Wong sing paling eman lang sayang, Li Kenung juga. Ya, apa kabarnya nih di Begis Katani, Alaban sana. Oke, untuk para peternak juga selamat pagi. Putri Ayu menyapa di pagi hari nih para peternak, para petani dan juga para nelayan yang setia selalu juga mendengarkan Radio Prima.

dari Masjid Rahmatan Lil Alamin, Mata Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Pendidikan Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas dan Manusiawi. Baik itu kegiatan zikir, khotbah maupun kita nantikan nanti tausiah ya. Tausiah dari yang amat berhormat si Azaitun untuk hari ini apa ya? Sehat paripurna selalu untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Dan juga yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia Datuk Sir Imam Prawoto juga sehat paripurna selalu, lancar-lancar aktivitasnya. Terima kasih sudah setia selalu dengerin Radio Prima 95,8 FM Indramayu, Jawa Barat. Setelah ini Putri kembali ya. Aduh, yang ku sayang, siapa sih yang ku sayang ya? Pastinya rekan Prima semuanya ya kan. Aduh, asik. Oke. Selamat pagi semuanya yang kusayang, rekan Prima Wong Reang dimanapun berada. Birini juga.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Asik. Selamat pagi para pria idaman. Pastinya nih ya, para pria idaman di pagi hari ini yang sedang stay tune di Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat. Selamat pagi. Yang sedang santik-santik juga ya di pagi hari ini. Hati-hati. Kariana Vika ingin jemput anak sekolah nih, anak kelas 3 SD ya. Hati-hati saat berkendara untuk menjemput anak sekolah ataupun bepergian. Tetap ya, taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Konsentrasi, gak usah ngebut-ngebut. Memang ya ngejar-ngejar waktu dikejar-kejar, tapi tetap utamakan apa? Keselamatan. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Keselamatan adalah tanggung jawab semua pengendara. Oke, masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sih, paling ayu dewek seruan siaran sampai jam 10. Ayo ya mau ngobrol di pagi hari ini boleh ya. Hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri Ayu cantik.
0: Asik. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput.
0: Semangatnya.
1: Terus apalagi?
0: Semangatnya lanjut. Asik. Bunda Emma yang cantik juga ya, yang manis juga, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Bunda Emma.
1: Kenapa?
0: Bunda Emma kemarin cari-cari Putri Ayu pagi hari.
1: Iya, tak boleh keluarga kesempatan kemarin. Bingung, kapan pokoknya gitu.
0: Iya, kalau Kamis Putri Ayu hadir di jam 11 acara Ventura atau Tarling ya.
1: Iya. Siang cuma pantang sebentar kan.
0: Iya, ada
1: Teguran tersengaji. Waktunya itu sempit banget sih Mbak Putri, jadi gak bisa pantang sampai selesai.
0: Iya. Oke. Banjarnegara, Bunda Emma, ada kabar apa nih pagi hari ini? Cuacanya pasti cerah ya. Yang lainnya apa kabarnya nih? Infonya
1: cerah banget. Kemarin baju aja di itu belakang rumah kering, nggak sampai dikeluarin. Banyak baju cuma di itu belakang rumah aja.
0: Gitu, di angin-angini ya.
1: Hanya keluar sendiri.
0: Minta apa tuh, Bunda?
1: Lagunya Dermaga Biru yang Malaysia ya.
0: Dermaga Biru ini tadi sudah diputar di awal-awal. Dermaga Biru dari miliknya WK Salim. Iya. Ada ini nih, mau milih nih Bunda Emma.
1: Apa aja?
0: Ada Bintang Kehidupan.
1: Bintang Kehidupan.
0: Iya, Bintang Kehidupan. Ada boleh?
1: Terus apa?
0: Atau Nenekku Pahlawanku. Aduh. Nenekku Pahlawanku atau Bintang Kehidupan boleh.
1: Bintang Kehidupan aja enggak apa-apa lah, daripada.
0: Oke, siap.
1: Ibu terkeluar saya.
0: Salam. Iya. Iya boleh.
1: Buat Bu Rini, salam saya.
0: Iya, siap.
1: Mama Sally. Bu Sukina.
0: Oke.
1: Terus Ibu Tuti. Nah, terus siapa lagi ya?
0: Siapa tuh?
1: Mimi Kaci.
0: Iya.
1: siapa satu ya, mama Meko,
0: ya Dina. Siap,
1: terus yang cowoknya banyaknya lukisan Pak Kenden ya, Halo Sonde, semua
0: iya siap.
1: Persiapan Bunda Putri Ayu yang
0: salam. Oke. Terima kasih.
1: Dalam lindungan Allah
0: Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebaliknya juga doa terbaik untuk Bunda Emah ya.
1: Lancar.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Bunda Emma yang ada di Banjarnegara. Sama cuacanya mah panas cerah sampai ini ya Bunda Emma jemur baju ya itu nggak dikeluarin ya, maksudnya nggak langsung dibawa terik matahari aja udah kering nih. Oke, yang dari Sarawak Malaysia menanyakan untuk nomor wawaknya ya. Oke, sama-sama ya, nomor wawaknya sudah dituliskan oleh Putri Ayu ya, 0853 2189 9582. Boleh yang mau gabung juga Mimi. Terima kasih Mimi Ratmina. Mama Mega juga yang mencoba untuk telepon ya, dicoba lagi ya Mimi. Tadi barengan ada Mama Mega, ada Mimi Ratmina, ya siapa lagi? Mama Odang, ayo. Siapa yang bisa duluan nih nyampe ya ke Radio Prima FM? Ternyata pemenangnya adalah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ngopi say.
2: Kopinya dikerukut, semangatnya lanjut.
0: Asik. Mimi udah nyampe rumah Mi?
2: Udah.
0: Alhamdulillah. Gimana tadi senam sehat bersama rekan Prima di halaman parkir Radio Prima FM?
2: Miratina baru hadir tuh udah 3 minggu ya.
0: Waduh, gimana tuh? Enggak hadir selama 3 minggu udah kaku-kaku lagi ya ininya.
2: Iya.
0: gerakannya udah mulai lagi ya, dari nol. Ya,
2: Miratina nama yang bercinta kan. Batur gerakan ini dulu Mirat ngalor.
0: Iya Mi. Aduh.
2: Yang penting sehat aja lah.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Sehat ya Mi.
2: Iya, yang penting kan gerak badannya ya, Neng.
0: Terima kasih ya Mi. Ini apa tuh? Aku tidak minta oleh-oleh. Itu mah lagu ya.
2: Itu malah.
0: Oh iya. Makasih oleh-olehnya ya. Sehat selalu.
2: Amin.
0: Oke. Hey. Aduh, udah siap dagang lagi di rumah.
2: Iya, lagi beres-beres.
0: Beres-beres pastinya. Tuh ngantungin itu tuh rentengan-rentengan ya.
2: Iya.
0: Aduh. Oke Mi, nanti ada lagu Bintang Kehidupan.
2: Sama apa lagi?
0: Ada ini nih, Nenekku Pahlawanku.
2: Oh, tadinya mama apa minta doang.
0: Waduh, engkang. Coba ya nanti dicari ya Mi ya.
2: Iya kalau ada.
0: Siap. Oke Mi.
2: Ya mau salam-salam ya Nek.
0: Iya, buat siapa nih?
2: Buat Ibu Supina. Supirnya siapa Nek?
0: supire ya sing duwe lapak cukur rambut rambut condong. Pangkas ya. Kalau kalau kata Papa Angga mah rambut pangkas. Iya.
2: Condol,
0: Adine Mimi Ratina Dewek. Adine Mimi Dewek. Wih, Adine Dewek ya Mi ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya buat Bu Kina. Buat Mimi Happy. Mama Mega.
0: Oke.
2: Okay. Insa Mina. Pak Sali. Nang Rasi.
0: Iya Mi.
2: Anggo Waganden. Terus anggo Mama Tuti. Mama Indah. Karo Pamiren.
0: Siap.
2: Ketemu ya Pak. Biar gabung lagi ya Neng ya.
0: Iya, biar gabung lagi bareng iya. Rekan Prima nih.
2: Rekan Prima iya. Buat Mama Ratmina, buat Mama Oda,
0: iya.
2: Buat Non Ara, buat Teh Isa yang punya sayang,
0: yang punya sayang, oke. Okay.
2: Buat Mister Bono,
0: iya siap.
2: Udah segitu aja Neng.
0: Oke okay, nanti duh engkangnya ditunggu ya.
2: Iya. Mau kopi saya dulu ya Neng.
0: Asik
2: ya.
0: Boleh.
2: Spesialnya buat Putri.
0: Terima kasih Mi.
2: Yang manis.
0: Semanis dan apa ayu. Tuh? Wih, udah manis ayu diborong kabeh ya Mi.
2: Diborong kabeh. Manis ayu anggun.
0: Aduh, manis ayu anggun. Nanti nanti ada yang komentar lagi lincah, ntar ada yang komentar lagi. Semuanya ah ya dipuji.
2: Manis ayu anggun sopan.
0: Iya, oke. Makasih.
2: Borong ya,
0: borongan deh ah.
2: Iya, borongan baik.
0: Iya, wis. Iya, Mi.
2: Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
2: Mimi Ratnina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Okay, iya warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Mimi. Kalau lama enggak berolahraga memang ya. Saat memulai lagi terkadang ini ya terasa berat gitu. Terus kalau sudah terbiasa nih melakukan olahraga, libur apalagi sampai 3 pekan, badannya tuh terasa pegel-pegel ya. Iya enggak sih? Iya. Aduh, pokoknya semangat deh semuanya rekan Prima yang rajin nih untuk berolahraga. Tenang. Di ngopi saya disebar senam sehat bersama ya, bisa ya rekan Prima yang ada di rumah juga senam setiap hari. Di sekira pukul 7.45. Ya enggak Teh Isa tadi ikutan sebar Teh Isa. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Teh Isa. Apa kabar Teh Isa pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat Teteh Putri saya.
0: Alhamdulillah sehat ya Teh Isa. Hei. Yang punya sayang Teh Isa tadi pagi ikutan sehat, senam sehat bersama sebar bareng Putri Ayu. Waduh.
3: Teh Isa enggak ikutan apa-apa.
0: Sibuk apa sih tadi pagi?
3: Ya sibuk ngurusin rumah.
0: Wah.
3: Sibuk nyapuin sampah.
0: Waduh, taruh dulu.
3: Depan rumah.
0: Waduh. Enggak naruh dulu tuh sapunya ya.
3: Sapu-sapunya ada olahraganya.
0: Waduh. Iya ya.
3: Olahraganya sapu aja ngepel.
0: Wah.
3: Usap-usap meja.
0: Hei, dari debu-debu ya.
3: Iya, banyak debu Teh Putri.
0: Oh iya, betul.
3: Anginnya terlalu kencang.
0: Ya, untuk jaga kesehatan juga nih saat rekan Prima bersih-bersih di rumah, banyak debu, menggunakan masker ya.
2: Iya. Jadi sama maskernya banyak.
0: Betul. Oke, okay, oke.
2: Masker yang sekali dibuang.
0: Iya, sekali pakai ya. Untuk kesehatan.
2: Lagunya Teteh
0: apa sih?
2: Mau jalir janji.
0: Ulah jalir janji, ulah jalir. Waduh. Asik. Oke lah ya.
2: Iya,
0: Teteh. Ya,
2: salamnya buat ibuku sayang, ibu Sukinah ya. Semoga sehat selalu, ceria selalu, semangat selalu.
0: Asik.
2: Iya, buat bapakku sayang juga, Bapak Salim sayang. Buat menyirat minah sayang, yang oke.
0: Wow.
2: Buat Mama Odang sayang. Buat Mama Indah sayang. Sama Bapak Amirnya, semoga cepat sembuh.
0: Iya.
2: Ya buat Mama Mega sayang.
0: Iya, Mama Mega ya.
2: Mama Mega sayang juga. Buat Kang Rian, Mang Rantang.
0: Oke. Iya. Siap.
2: Ya, buat semua
0: muanya
2: aja, Teteh.
0: Oke,
2: okay, Teteh.
0: Mantap.
2: Ya, buat semua muanya aja. Sayang buat Teteh Putri sayangnya.
0: Iya.
2: Semoga cepat. Enggak. Itu enggak. Apa sih?
0: Belibet or not nih.
2: Maksudnya selamat ngelujang tugas.
0: Oh iya.
2: Sampai
0: amin. Amin ya Allah. Terima kasih ya. Taisa.
2: Semoga sehat selalu, ceria selalu, sayangnya.
0: Iya. Oke, siap.
2: Lagunya jalur janji aja.
0: Oke. Baca apa nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh, Laisa aja grogi ya. Apa Laisa grogi nih ya? Gak usah grogi, kan Putri Ayu gak terlihat di situ ya, tapi terlihatnya di monitor, di layar handphone yang TikTok Prima ya. Oke, yang belum berkesempatan telepon di Ngopi Say di pagi hari ini, jangan khawatir, Ngopi Say hadir setiap hari kok ya. Dari Senin sampai Ahad di pukul 7 sampai 10 pagi, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu, Jawa Barat. Sekarang harga ikan berapa sih? Ikan ya. Putri Ayu soalnya biasanya nih lauknya ya ikan lele nih. Hai, ikan lele. Kalau rekan Prima suka dengan ikan lele enggak? Atau ikan apa nih yang disuka rekan Prima semuanya? Wah. Aduh. Rekan Prima ada yang budidaya ikan di rumah, mungkin punya pekarangan ya yang memang bisa digunakan untuk budidaya ikan di rumah, terus sembari dagang ya, mungkin lele atau yang lainnya, atau ikan yang lainnya rekan Prima, selain untuk mencukupi kebutuhan keluarga, gizi keluarga, juga bisa untuk cari cuan, iya kan? Tapi nih rekan Prima, di Mata Zaitun juga ada loh budidaya ikan. Wow, yang dikembangkan di Mata Zaitun. Oh iya Mbak Putri, ada budidaya ikan di Mata Zaitun, ada. Tapi sistem budidaya ikan di Zaitun itu dikembangkan dengan bioflok ya. Ini salah satu penopang kebutuhan pangan bagi ribuan civitas akademika dan pelajar di Makhat Azzaitun. Nah, selain mampu menghasilkan ikan konsumsi ini secara berkelanjutan ya, teknologi bioflok ini juga menarik perhatian masyarakat loh ya, terutama yang di luar negeri juga tertarik, termasuk nih dari peserta pelatihan dari Malaysia. Ya kebetulan nih yang sedang nonton radio juga ada yang dari Sarawak, Malaysia ya, yang hadir ya. Nah, perhatian khusus dari peserta pelatihan dari Malaysia yang datang untuk mempelajari bagaimana sistem bioflok tersebut. Waduh, bagaimana ya untuk sistem bioflok yang dikembangkan di Makhat Azzaitun? Dan ikan apa nih ya, ikan apa yang di pelihara ya, yang dikembangkan di Makhat Azzaitun, budidaya ikan apa? Wah, panennya bisa mencapai berapa tuh per kolamnya? Wah, waduh, ternyata ada ikan nila. Selain ikan nila juga ada ikan patin, ada ikan lele juga. Wow, waduh, selengkapnya bisa nih rekan Prima ya baca nih di lognews.go.id. Ah, bintang kehidupan rekan Prima, semalam lihat bintang gak? Ada bintang gak semalam? Tapi yang namanya bintang kehidupan apa sih rekan Prima? Oke, so

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Kabar
7: gembira.
6: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Indonesia. Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
1: Bener.
0: Ke menara yang satu ini.
1: Menara apa tuh?
0: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mata Zaitun.
1: Tapi ngomongin jalan-jalan.
0: Hah?
1: Ini biasanya kan pakai kapal.
0: Mm-mm.
1: Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya enggak karuan?
0: Oh, tahu-tahu. Kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok
1: karuan ini kapalnya.
0: Oh iya?
1: Aduh, gak karuan deh muternya.
0: Emang ada?
1: Aduh, ada itu.
0: Oh, tahu, tahu, tahu.
1: Apa tuh?
0: Kapal Lapuyeng.
1: Dudukun. Kapal aku mau mati. Yakuen.
0: Lah iya.
1: Jawabannya.
0: Jawabannya apa?
1: Kapal aku mau mati.
0: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
1: Pada sih ya, pada puyengnya.

Berjanji. Aduh. Aduh. Ada yang menangis galau nih dengerin lagu Jalir Janji ya, yang ada di TikTok Prima. Kabila, kenapa Bil? Menghayati lagunya atau ada cerita tersendiri dengan lagu Jalir Janji? Hai Mimi. Mimi, ada cerita tersendiri Mimi dengan lagunya juga. Mimi Ratmina yang request lagu Jalir Janji.

0: Asik, kopinya diserbu semangatnya lanjut. Merdeka, merdeka, merdeka. Uni Santi, kabarnya gimana Uni pagi hari ini Uni?
1: Alhamdulillah, Mbak Putri.
0: Sudah mulai terdengar ini ya bunyi-bunyi wajan.
1: Ya kamu dapetnya itu lah Mbak Putri yang bunyi-bunyi.
0: Wah iya, pagi hari udah mulai sibuk-sibuk ria. Berarti ada info harga-harga dong pagi hari ini ya Uni ya.
1: Alhamdulillah itu ayam masih harga biasa, Mbak Putri. Ikan juga masih biasa.
0: Masih
1: telur yang agak ini melonjak nih.
0: Iya betul. Telur berapa Uni? Berapa hari yang lalu Putri Ayu beli setengah kilo itu 15.000. Uni Santi beli berapa?
1: Tadi pagi ini beli sekilo 27.
0: Sekilo ya. Oke,
1: ini ini Mbak Putri. Yang langganan yang belanja tiap hari, yang jarang-jarang beli harga beda nih.
0: Iya.
1: Sama yang pedagang yang mau biasa biasanya harganya beda. Biasanya beda 2.000 perselisihannya. Mau ini kan tahu nih orang nggak tahu tiap hari dagang kan.
0: Ya,

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India, tentang seorang pria bernama Dasrath Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrath Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrath. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian, hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti, hingga akhirnya setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan Prima. Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak, walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah, rekan Prima, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut boiling frog syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan

perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 4 September 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara Nengke Neki Neng Prima FM. Di kesempatan siang hari ini, rekan Prima pengen menemani Anda 4 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, karena hari Jumat ya, nanti pukul 11.30 Bang Andre break sejenak ya untuk sholat Jumat. Dan setelah Jumat nanti Bang Andre akan teruskan ya, atau dilanjutkan kembali acara Fansturanya. Dan jangan lupa di kesempatan hari ini, di hari Jumat juga, rekan Prima, nanti jam 12 Prima FM akan tergabung dalam live streaming atau siaran langsung ya dari Masjid Rahmatan Lil Alamin, yang akan menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat di sana ya. Dan mudah-mudahan rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan dari kesempatan siang hari ini, rekan Prima, sebelum Bang Andre akan buka di line telepon di 085 3218 9985 82, tak lupa Bang Andre ucapkan selamat siang buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun yang ada di sana. Dan mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk melaksanakan tugas dan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor Iyaya Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini, Bang Andre mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan juga selamat menyimak selalu Prima FM. Tentunya buat seluruh Mahat Az-Zaitun ya, seluruh sivitas Mahat Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini masih monitor selalu Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bahagia dengan Prima. Dan juga selamat siang aja buat yang ada di grup Fanstura di kesempatan siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk melaksanakan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan dari rekan Prima, Bang Andre akan buka di line telepon di 085 3218 9985 82 sebagai awal perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, ada pembuka, lagu pembuka ya, ada Matun Sombong oleh Kang Kensu ya, di kesempatan siang hari ini sudah Bang Andre hadirkan untuk rekan Prima semua. Dan selanjutnya ya, Bang Andre akan buka di 085 3218 9985 82. Mangga yang mau gabung ya untuk menemani Bang Andre dan juga rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi yang mau gabung ya di 085 3218 9985 82. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Non.
1: Ning Prima FM.
0: Iya.
1: Radio nomor 1 Nekewong Indramayu Barat.
0: Iya, kepancing ya, kepancing Bang Andre yang assalamualaikum.
1: Iya, loh. Bagaimana isinya tuh Bang Andi, semua juga misalnya assalamualaikum, misalnya kayak gitu kan jadi
0: lumayan. Iya, nggak apa-apa, harus ya pembukaan itu lemes-lemes dulu, kalau sudah 5 menit 10 menit ya.
1: Padahal sholat bersama kepada Allah, amin. Kita panjang-panjang lagi, kalau pendek-pendek lagi itu.
0: Iya, harus ngikuti imam ya, berarti Bang Andre laksana imam. Tapi orang apa-apa. Iya, jadi namanya hidup itu harus bervariasi. Jadi jangan monoton kan gitu.
1: Iya dong.
0: Lagunya juga harus ganti-ganti, jangan melulu lagu Godong Lompong Bay ya. Iya. Alhamdulillah.
1: Aduh, ya Allah, iya.
0: Sebalik
1: sebalik
0: Ibu Sukina gimana? Sebalik
1: alhamdulillah sehat Bang Andri.
0: Alhamdulillah.
1: Wis enak kurang
0: dina. Wis anu wis dagang ta kono.
1: Wis
0: alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.
1: Ora ada sama Radio Prima diadakan Bema sepi.
0: Iya, sepi. Terus langkah kesibukan lah yang jelas ya, Bu Ibu Sukina ya. Kalau ya
1: walaupun ini kan nenek Bang Andri.
0: Siapa?
1: Pengen baru deh.
0: Pak RT.
1: Pak RT kalau Baim.
0: Oh iya, tinggal Bang Andri Bang Andri dah.
1: Pak Salim ketemu Pak Salim kalau
0: ketemu. Iya, tinggal Bang Andri doang Mbak Putri Ayu yang belum ke sana ya.
1: Iya, iya lah,
0: makanya
1: aku
0: nggak
1: bisa.
0: Iya, iya, mudah-mudahan.
1: Pengen dolan mah bisa dolan loh Bang Andri.
0: Iya, iya, mudah-mudahan nanti.
1: Kalau kesini baik ya, jangan jurusin juga. Pengennya sebarang kalau bakin.
0: Iya, berarti.
1: Jangan baik, jangan mau.
0: Iya.
1: Kalau bisa belahan, nggak abis ya busukin lagi.
0: Berarti, wes salaman karo Pak RT segala aku no, wes.
1: Wih, alhamdulillah Bang Andri. Alhamdulillah,
0: suara kelas. Ibu Sukina Pak RT nih mana bawa kopiah tuh? Duduk ora.
1: Oh, Bapak.
0: Ora gowo kopi ya ora.
1: Kopi, kopi.
0: Iya, topi-topi. Tapi ndes sing tinggi.
1: Iya,
0: biasane
1: iya.
0: Pak RT kan biasane kemana-mana gowo topi ta.
1: Dari Pak Salima. Kun Pak RT busukin aja Allah, Pak RT. Jangan busukin aku.
0: Iya, ntar kapan-kapan lah. Oke, mangga lagunya apa?
1: Mau wadon sombongnya si puter, anu baju, godong lo mantu
0: juga.
1: Lumpang batu.
0: Lumpang batu.
1: Enak lah bulan
0: kono. Oh iya, oke, nanti diputarkan.
1: Iya lah, wadon minani wong lanang pastinya kayak konon. Lumpang batu, gede pun gelang ya Bang Adri.
0: Lumpang batu nggo numbuk ya biar cepet ane ya cepet alus ya.
1: Permisi numpang batu ya kawan kan. Lumpang batu mau kecak bae.
0: Oke, yo mangga silakan Ibu Sukina.
1: Salam nang Bang Andi dulu lah.
0: Semoga
1: pada warah sehat. Selalu banyak rezeki panjang umur Bang Andi.
0: Oke,
1: Mau nang Ratin nang. Mau ke Penanjing kan nang ayo nang, naik nang buru jemaatan. Anggo Bono Eho, anggo Bapak Salim, Sunggur Mangka, jemaan, anggo Sapur, anggo Kang Rian, Kang Salman, Kang Timan, anggo Uyut,
0: anggo
1: Kisut, Bono Eho kau suruhkan Bapak.
0: Iya, persiapan berarti kan.
1: Persiapan
0: sholat Jumat ya.
1: Anggo Mangwan sama. Anggo Mangwan, anggo Pak Lebe, angkat Pak Lebe, kan jemaatan.
0: Iya Pak Lebe, sebentar lagi.
1: Pak Beng, yo, angga, Ibu Billy, Mama Alin, Wah Eng Wah, usulai rame maning Wah, kamera rame maning. Angga, Mama Rati, Mimi Epi, Mimi Ratina, Mama Ratina, Teisa, yo semangat Teisa.
0: Oke.
1: Okay. Mama Oda. Juga cepat sembuh Bapak Amir Mama. Mama Oda aku Mama Oda. Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Oke. Cepat sembuh Bapak Amir. Saya selalu Mama Oda. Semangat
0: okay.
1: Sama Odang. Ibu Cuti.
0: Oke.
1: Bunda Mary. Anggor. Mama Tita.
0: Mama Tita.
1: Iya. Mama Tita. Anggor. Tenani.
0: Oke.
1: Okay. Udahlah, gua semua-muanya.
0: Semuanya aja. Oke.
1: Cepet toh. Papa Angga sing
0: demang. Papa Angga sing sing duwe tikungan maut ya.
1: Iya, tikungan maut. Dandal.
0: Oke. Oke.
1: Karo Mama Mega.
0: Mama Mega.
1: Oke. Salam-salam buat semuanya aja yang belum menggoling.
0: Oke, Bu Sukina.
1: Salam yang Bang Andi saya selalu
0: alhamdulillah ucapan
1: kopi pahit kopinya bubuk.
0: Iya.
1: Ibu Sukina pamit. Lagi sibuk.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Tune gepok ning badan.
0: Ada Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Ibu Sukina dibuka kembali, ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Fans orang. Kenapa?
3: Prima FM.
0: Eh aja lemes-lemes kau, wis awan kau. Anak sing nganterin nasi lengkok tak kono. Aduh, ya menang baik. Kok lamun kakeannya dibagi-bagi atuh. Halo.
1: Iku anak Dedek Saka.
0: Dedek Saka nang ndi?
1: Anak Mama Titan.
0: Nang ngene nang ras tindak kono.
1: Iya.
0: Dolan. Numpak pesawat engko ana haltene, ana haltene nang kana Sukatani Laban kono ya. Iya, mendarat ya, mendarat itu ya. Lagi nang kono ta Mama Titane?
1: Ya, kono.
0: Dolan-dolan ya ngono ya. Alhamdulillah. Iya, bocah emang aktif ya Dedek Saka niku ya. Iya. Park karo jalan raya sing anu ka patrol ya.
1: Delbar
0: kamaleh 5 buntel berarti kanggo sore karo esuk ya.
1: Kanggo 3 bulan ya.
0: Ditekan nang freezer kan ya awet ya. Iya diinget. Awet ya. Alhamdulillah kono ana sing
1: anak basreng.
0: Iya, anak basreng terus anak apa kacang goreng ta?
1: Anak kacang goreng ana apa? Biskuit.
0: Ada biskuit, anak gorengan, anak ese ngono ya.
1: Oh, anak ese. Siapa anak? Ayam muka.
0: Lah iya. Iya teh coyo.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Ya diterima baik. Ya alhamdulillah.
1: Iya. Ayam mangga.
0: Busukin ora dipai. Iya. Khusus mah. Iya. Oke.
1: Lagunya apa?
0: Apa Mama Titan kuno?
1: Iya, lagunya apa, Mak? Apa baik?
0: Apa baik?
1: Nerjang dosa.
0: Nerjang dosa.
1: Iya.
0: Oke. Ya monggo ya. Iya.
1: Kanggo Mama Titan.
0: Oke.
1: Okay. Mau pilih Mama Aldin. Kanggo Kang Salim.
0: Oke.
1: Okay. Terus kanggo Kang Datmo, Kang Ebet.
0: Oke.
1: Okay. Tete Isa.
0: Oke.
1: Okay. Terus kanggo Mama Mega. Lili Kenong.
0: Lili Kenong.
1: Anak tamu lek.
0: Anak tamu tak? Lili Kenong eh.
1: Bo, Lili Kenong lagi apa lagi nonggo di sampe bae.
0: Iya lagi wingi mah pangantri kok bagian sawone.
1: Iya karena dia kan bagian.
0: Iya, alhamdulillah kesuwon Likenung ya.
1: Ya, lagi ngunduh maning
0: enggak? Alhamdulillah, iya.
1: Anggo Mama Tia sing mau jauh kloyong maning. Anak sama Titan tekak pun balik kan, Lisiban.
0: Oh, ngono ta. Lah kono sapa sing muni kono ya? Nah.
1: Ya apa kalau telah
0: kan ngomongin
1: Bapak
0: ada gelade ini kan. Iya. Oh, batur.
1: Sekalanya bekanda.
0: Iya, kono bekak batur dewek palingan ya. Ini boleh
1: kono
0: kan. Oke, lanjut.
1: Kanggo Dedi Bono. Om Sondol, lagi apa Sondol? Kanggo Sondol,
0: iya.
1: Bapak Komandan.
0: Bapak Komandan.
1: Kota tanggane Om Sondol, batur Om Sondol.
0: Oh, iya. Oke.
1: Bapak Komandan, bapak siapa ya? Bapak Komandan lah kalau yang ikut tuti.
0: Oke.
1: Mama Odang. Mama Odang
0: itu
1: ini kemana ikir? Mama Tito, Mama Odang.
0: Oh iya.
1: Mimi Rakmina, mana yang itu beli Mimi Rakmina?
0: Sing badannya gede-gede kok.
1: Iya. Mimi Rakmina.
0: Oke.
1: Terus kanggo Amarat Mina, Mimi Mina.
0: Oke.
1: Terus kanggo marak kanak-kanak.
4: mana Bunda Mary, Bapak
0: Bunda Jali. Mary, oke. Okay. Mama Meni ta.
4: Meni.
0: Nah, tanggane ku. Birini, Birini.
4: Tangga ku nukang.
0: Eh, Birini. Compreng.
4: Tangga gadul orang durung mailen kok.
0: Ngalah. Iya lamun ngupai. Iya ngalamun kayak pai lengko baru aduh tanggane dewek ngono ya. Iya wes. Oke. Oke.
4: Makanya peribahasa Kang.
0: Peribahasa nih.
4: Sebut cepet di bungkus koran.
0: Cakep.
4: Mak, mai sedako. Ning wong sadrang wetan.
0: Cakep.
4: Kasar
0: mereka ikan
4: beran.
0: Iman lah yang kau sing mama
4: titan.
0: Alhamdulillah. Kau tidak kau warik pisan. Alhamdulillah. Kau gue telung bulan.
4: Iya.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak-anak tim ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dengan Prima 22 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat dan masih bersama Bang Antri Manumani ada di Ventura Fans ketemu di udara neng gini gini neng Prima FM. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang masuk ya di belakang Nang Rastim, ada siapa nih? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
5: Gimana ki? Tidak ada film lagi. Jauh,
0: iya.
5: Iya. Jauh ini udah nih.
0: Kan karena sudah ini ya, sudah apa namanya?
5: Iya, saya Eho ya. Iya, jadi udah
0: sudah julukannya gitu, julukannya Eho gitu ya.
5: Iya. Padahal jauh jaraknya ini.
0: Iya. Oke. Mr. Bono, apa kabar? Sehat ya?
5: Better lagi nih ya.
0: Nah, nah iya.
5: Nah mendingan ya.
0: Iya, gimana Mr. Bono? Sehat nah. Ya? Hah?
5: Nah. Sehat.
0: Nah, kok no keluar lagi tuh.
5: Waduh, udah jauh
0: nih.
5: Nah, ini udah mendingan nih.
0: Oke. Oke, persiapan sholat Jumat ya Mr. Bono ya?
5: Ya, udah siap-siap ya. Siap-siap sholat Jumat, nelpon dulu ya.
0: Oh iya, oke, lagunya apa? Coba nanti di biar nyambuk, ya. Biar sampai
5: lagunya ini aja, lagunya aja di menang dikit tuh. Aja demenan dikit.
0: Aja demenan dikit.
5: Aja demenan dikit.
0: Oke. Salam salam me.
5: Misalnya buat Rahim tadi ya.
0: Oke.
5: Okay. Rahim busuk tinga sudah masuk ya. Siapa lagi sudah masuk?
0: Tadi Ibu Sukina ya. Baru tiga.
5: Ibu Sukina ya. Berarti bertiga ya. Cuma bertiga baru ya.
0: Baru bertiga.
5: Iya. Terus apa lagi? Mirat Mina.
0: Mirat Mina, oke.
5: Mirat Mina,
0: Mimi Epi.
5: Mimi Epi, Bunda Mary.
0: Oke.
5: Okay. Ya, lagi Supriyatin. Mama Aldin.
0: Mama Aldin,
5: Mama Aldin, Mama Indah.
0: Oke.
5: Okay. Mama Billy.
0: Mama Billy. Tah Mama Titan, Mama Titan dah.
5: Makitan ya.
0: Yang ada di Nang Rastim enggak lagi main.
5: Mana? Oh, lagi main juga jalan.
0: Jalan-jalan.
5: Iya. Sama di Sakanya ya, jalan dia.
0: Oke.
5: Okay. Iya. Mama Odang.
0: Mama Odang.
5: Pak Salim, sama masuk Salim.
0: Bapak Salim lagi sibuk.
5: Iya, sibuk
0: ya. Nanti masuk, nanti ya. Masuknya itu kalau sudah sore, sudah di jalan dah iya, baru.
5: Baru masuk ya.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
5: Tete Isa.
0: Tete Isa, oke.
5: Tete Isa, Bintang Unyu-Unyu.
0: Bintang Unyu-Unyu, oke. Okay.
5: Bintang Unyu-Unyu, Teupet.
0: Teupet.
5: Sondol,
0: kata Sondol nih. Oke.
5: Okay. Sondol, Ondasmo. Apa enggak?
0: Oke.
5: Apa enggak, Mama Nenen. Apa lagi, Mama Meni.
0: Mama Meni, oke. Okay.
5: Mama Meni, Mama Iit. Mama Iga.
0: Oke. Okay.
5: Maganden, siapa yang Maganden?
0: Oke.
5: Iya, Maganden yang suaranya di Wikipedia itu Maganden.
0: Iya, Maganden. Teteh Soleha. Oke.
5: Oke, bos cuma main saja.
0: Oke, Mr. Bono, semuanya aja. Oke.
5: Semua saya selalu.
0: Oke, terima kasih Mr. Bono. Yeah.
5: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke, okay, baik.
5: Oke, terima kasih. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan ada Mr. Bono ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih ada waktu rekan Prima yang mau gabung ya, satu telepon lagi. Yang mau gabung silakan di 0853218995582. Oke rekan Prima, 26 menit ya, dibuka kembali di 0853218995582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
6: Ini Prima.
0: Sarang Sinten niki.
6: Ayah Pamungkas.
0: Oh, Ayah Pamungkas. Ayah Pamungkas tembeket anu ya krungu suara niki ya mendi bae Ayah Pamungkas. Leh. Ana bae ya. Ana bae gini ya.
6: Lagi bolak-balik
0: luar kecamatan,
6: Pak.
0: Oh, benar. Ya. Luar kabupaten, luar kecamatan, luar negeri, suwe-suwe nang luar negeri kono ya.
6: Toh, insyaallah luar negeri mah. Bulan masih.
0: Enggak, tas lebaran ya, nunggu lebaran dingin kok ya. Iya, iya, dolane wis adoh, ngopine wis pahit kono, pantes kono ya.
6: lawan kapal ora kempet.
0: Nah. Iki besine entuk dalan iku priwe tukune nang ndi? Ana bae kune.
6: Pokoknya
0: banyak kempes ya. Iya, ya banyak kempes ya. Ya diganti ya tuh, diganti. Ganti ban gerobak lah bisa kan ya.
6: Ban
0: odong-odong
6: ya
0: kan. Iya, ban odong-odong, iya. Nggak bisa mabur beli. Iya.
6: Kayak film si Dono kayak banyak
0: mencela atau iya tapi bisa mabur baik ya kono ya. Lamun kau mandeknya kangon anduk kau mandek nang nanti nang patrol kan. Iya mandeknya nang patrol kono ya. turun dingin kono ya.
6: Wes
0: mudun ya. Iya. Anjuk bae orang kok tambang ngono.
6: Oh iya, cara ora tak op manu lah. Langsung anjuk bae.
0: Langsung anjuk nang iki ngarep. Aduh bisa bae kono. Pripun kabare ya Pamungkas sehat ta?
6: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Mama Pamungkas priwe sehat?
6: Ya, alhamdulillah.
0: Iya. Lamun bagian apa namanya akeh duite sing penting sehat. Iku ya. Iya. Wong mau sing penting akeh duite terus sehat kan. Ya
6: sing penting duite sedeng sehat.
0: Iya. Nah,
6: cukup lah.
0: Nah, iya cukup lah. Pan mangan cukup ya. Cukup ya. Pan luar negeri duitnya cukup kan.
6: Cukup. Bukatan penggawa celana ini serbono.
0: Nah iya cukup ya.
6: Iya. Nawanta ya cukup.
0: Pan cukur nongane Kang Sondol kaya cukup ini ya.
6: Sondol emang penggerabakan mali Sondol ya cukup.
0: Alhamdulillah. Nah, iya urip masih penting cukup ya. Bisa baik
6: cukup segalanya ya.
0: Cukup segala nih kayak lagu baik ya cukup segala nih. Oke okay, ya Pamungkas silakan mau request lagu apa ya Pamungkas?
6: Kayak bela semua kasih tetangga.
0: Apa kono?
6: Tetangga.
0: Coba dicari apa tadi?
6: Tetangga.
0: Sebentar. Jolete, jojo tetangga.
6: Makan tu. Berapa nih nong tak kasi impus oh?
0: Siapa kono?
6: Ike, radio nih.
0: Dah kena ngapa kono?
6: Rusak.
0: Oh.
6: Kasi rongsen tu.
0: Orang di patri kono orang. Zaman bengen kan ana patri kono ya.
6: Patri itu. Padahal mak, kalau dipakai pacang ayu mau gelem pun. 4.000. Ana bang.
0: Anae cocot ning lampen.
6: Wah, akhir.
0: duduk. Cocot lamu.
6: Lagu Mas Harkem mana?
0: Eh?
6: Lagu Mas Harkem.
0: Mas Harkem, judulnya? Yeah.
6: Judulnya ya kue mani. Masih nyanyi Mas Harkem.
0: Sebentar. Apa kamu cocot? Ano?
6: Cocot tetangga.
0: Cocot tetangga. Kok aneh kok judulnya. Coba si jeneng maning kuleti ambil salam-salam mangga engko di kuleti sambil ayo mangga
6: oke Mama Aldi
0: oke
6: Mama Fauzan
0: Oh, oke.
6: Okay. Ke Mama Billy. Mama Sugina.
0: Oke.
6: Mama Rasina. Mama Tuti. Mama Indah pada waktunya.
0: Iya, oke.
6: Okay. Anak bang.
0: Mas, sebentar, cari dulu.
6: Wes
0: anane
6: bebang lah.
0: Oh iya, anak-anak ku tiga anu ini. Wah, nyer ku lagune ya.
6: Iya.
0: Oke, oke Pak Kancil ya. Pak Kancil, Pak Kancil.
6: Pak Kancil.
0: Oh, oh.
6: Oh iya.
0: Oke.
6: Primane? Heeh. Lah Kang Arya ya.
0: Oh iya, biasa nih.
6: Hah?
0: Ini kayak apa nih kena?
6: Apa
0: nih? Iya, Kang Arya apa nih kono?
6: Kang Arya, Arya Kang Andre.
0: Bang Andre.
6: Oh iya,
0: iya. Aduh. Masa kelalen suarane. Iya. Iya. Wong suarane sing bagus sih kayak kenen yo. Iya. Priwe sih.
6: Lah, ya.
0: Mangkane konon. Oke, nanti diputarkan ya cocok tangga. Oke. Oke. Oke,
6: ucapannya.
0: Ucapane.
6: Sandal Japi tinggal maring masarku.
0: Cakep.
6: Ayo pamungkas pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya pamungkas ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima 34 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan lagu Ada Lumpang Waktu dari Kang Emek ya. Dan sekaligus Bang Andre pamit break sejenak ya untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima jangan lupa ya nanti jam 12 Prima FM akan tergabung di live streaming kegiatan sholat Jumat di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun. Oke terima kasih atas kebersamaannya, sampai ketemu di jam 13 ya rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat Ventura, Neng Keneki Neng Prima FM.

0: Virtual Landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Petronas.
1: Waduh.
2: Ngapain jauh-jauh ke Malaysia? Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
1: Jalan-jalan, jalan-jalan.
2: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
1: Bener, bener.
2: Ke menara yang satu ini.
1: Menara apa tuh?
2: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mahat Az-Zaitun.
1: Tapi ngomongin jalan-jalan.
2: Hah?
1: Ini biasanya kan pakai kapal.
2: Mm-mm.
1: Ada tebak-tebakan. Kapal-kapal apa yang muternya nggak karuan?
2: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok
1: karuan ini kapalnya.
2: Oh iya?
1: Aduh, gak karuan deh muternya.
2: Emang ada?
1: Aduh, ada itu.
2: Oh, tahu, tahu, tahu.
1: Apa tuh?
2: Kapal Lapuyeng.
1: Dudukun. Kapal aku mau mati. Ya, kuen. Jawabannya.
2: Jawabannya apa?
1: Kapal aku mau mati.
2: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
1: Pada sih ya, pada puyengnya.

0: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.
1: Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Syahiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi lainnya yang telah membawa peradaban bagi umat manusia sedunia dan yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khotib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa mengkuatkan ketakwaan kita kepada Allah dan ajarannya agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati menuju apa yang kita cita-citakan bersama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita sejenak memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, khususnya kehidupan anak-anak muda di zaman sekarang. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Hampir setiap hari kita tidak lepas dari media sosial. Melalui media sosial kita bisa melihat kehidupan orang lain, melihat kesuksesan mereka, melihat pencapaian mereka, bahkan mengetahui berbagai hal yang sedang menjadi tren hanya melalui sebuah layar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat kali ini khotib menyampaikan khutbah dengan judul Teguh dalam keyakinan dan menjadi pribadi terbaik di tengah arus era digital. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman ketika media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui TikTok, Instagram, dan berbagai platform lainnya, kita dapat melihat kehidupan orang lain hanya dalam hitungan detik. Kita melihat kesuksesan, penampilan, gaya hidup, pencapaian, bahkan kebahagiaan orang lain. Tanpa disadari, semua itu dapat membuat kita membandingkan diri sendiri dengan apa yang kita lihat di layar. Padahal, apa yang kita lihat di media sosial hanyalah sebagian dari kehidupan seseorang. Kita melihat hasilnya, tetapi belum tentu melihat prosesnya. Kita melihat keberhasilannya, tetapi tidak mengetahui kegagalannya. Kita melihat senyumnya, tetapi tidak mengetahui perjuangannya. Karena itu, jangan sampai media sosial menentukan nilai diri kita. Allah telah memberikan ukuran yang lebih jelas dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Disebutkan,

ta'rafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah menjelaskan bahwa manusia yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling bertakwa. Maka ukuran manusia tidak boleh menggantikan ukuran Allah. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri juga bukan berarti kita harus menjadi seperti orang lain. Menjadi versi terbaik berarti terus memperbaiki diri sesuai dengan kemampuan dan nilai kebaikan yang Allah ajarkan. Jika kemarin kita mudah menyerah, hari ini kita belajar bertahan. Jika kemarin kita mudah mengikuti tekanan lingkungan, hari ini kita belajar memiliki pendirian. Jika dahulu kita terlalu mengajar pengakuan manusia, sekarang kita belajar mencari keriduan Allah. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai kehilangan prinsip. Kita boleh menggunakan media sosial, tetapi jangan sampai media sosial mengendalikan kehidupan kita. Kita boleh belajar dari keberhasilan orang lain, tetapi jangan sampai keberhasilan orang lain membuat kita membenci diri sendiri. Setiap manusia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, pengusaha, seniman, atlet, atau memiliki cita-cita yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Jangan takut memiliki mimpi hanya karena keadaan kita hari ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada sebuah pesan indah dari seorang musisi, yaitu Ray Melode, tentang keberanian untuk bermimpi. Silakan bermimpi, tidak ada yang tidak mungkin. Mimpi itu gratis, silakan ambil yang paling mahal. Kalimat inspiratif tersebut mengingatkan kita untuk berani memiliki cita-cita tanpa membatasi diri oleh keadaan, keterbatasan, maupun rasa takut akan kegagalan. Mimpi adalah sesuatu yang gratis dan tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk dimiliki. Karena itu, jangan pernah takut untuk memiliki mimpi yang paling tinggi, paling besar, dan paling berharga. Sebab, setiap pencapaian besar dalam kehidupan selalu berawal dari sebuah impian yang berani. Maka, bermimpilah setinggi mungkin, tetapi jangan lupa untuk berjalan menuju ke sana. Ketika mimpi disertai keyakinan, usaha yang sungguh-sungguh, kesabaran dalam menghadapi proses, serta keberanian untuk terus mencoba, sesuatu yang dahulu hanya kita bayangkan dapat perlahan menjadi kenyataan. Karena mimpi memberikan kita arah, keyakinan memberikan kita kekuatan, dan tindakanlah yang membawa kita semakin dekat kepada tujuan. Inilah yang penting bagi kehidupan kita hari ini. Bermimpi boleh tinggi, tetapi kaki tetap harus berpijak. Berharap boleh besar, tetapi usaha harus nyata. Berdoa harus tetap dilakukan, tetapi ikhtiar juga tidak boleh ditinggalkan. Sebab hidup bukan tentang menjadi salinan orang lain. Allah memberikan setiap manusia jalan dan tanggung jawab yang berbeda. Tugas kita adalah menjalani jalan tersebut dengan keyakinan, usaha, kesabaran, dan doa. Maka, jangan mengejar validasi manusia sampai kehilangan arah. Jangan mengikuti tren sampai kehilangan prinsip. Jangan membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Teguhkan keyakinan, berani bermimpi, lakukan dengan usaha, dan terus tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan sekedar agar dikenal manusia, tetapi agar hidup kita memiliki nilai di hadapan Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Bermimpilah setinggi mungkin, tetapi jadikan mimpi itu sebagai alasan untuk bergerak. Jadikan keyakinan sebagai kompas, usaha sebagai langkah, doa sebagai kekuatan, dan Allah sebagai tujuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida.

من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ba'du. Saudara-saudara, pada Jumat ini, sekalipun kita sudah sujud melaksanakan ibadah Jumat, mari kita sujud syukur bersama bahwa segala sesuatu yang disita oleh pengadilan tempo hari pada hari kemarin telah dikembalikan ke ma'had. Mobil-mobil sudah dikembalikan, tanah sudah dikembalikan dengan semuanya. Tinggal menunggu beberapa lagi yang disimpan oleh polisi. Kita bersyukur, sekalipun dalam perjalanan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Yayasan Pesantren Indonesia, namun tidak punya alamat dan menggugat semua supaya dikembalikan ke mereka. Karena mereka punya angan-angan yang tinggi, ternyata yang punya hak adalah siapa yang mendirikan ma'had ini, maka kembali ke ma'had juga. Mereka sekarang ini tinggal menyesali kelakuannya yang tidak jelas itu. Maka Ustadz Ali, silakan pimpin sujud syukur ke depan, takbir, kemudian langsung sujud, baca, ucapkan terima kasih ya Allah, alamat telah benar diterima. Maka buntunglah orang yang angan-angan tanpa berusaha. Ya, silakan.
1: Untuk tata caranya, takbir, setelah itu sujud satu kali, lalu duduk salam. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
1: Kat, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kat?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
2: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
4: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, bang Andri ucapkan selamat siang. Berjumpa kembali ya di sesi yang kedua di kesempatan siang hari ini. Sesi yang ketiga ya. Oke, Rekan Prima, 56 menit lepas pukul 12. Dan terima kasih buat Rekan Prima semua yang masih setia selalu di 95,8 Prima FM, radio radionya Indramayu Barat ya. Dan masih bersama Bang Antri menemani Anda di Ventura, fans ketemu di udara, neng kini kini Prima FM. Dan Rekan Prima, tadi kita sudah ikuti bersama-sama kegiatan sholat Jumat dan sekaligus live streaming ya dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini. Dan berjumpa kembali bersama Bang Andre ya di sesi yang kedua. Di sesi yang kedua, bukan ke satu ya. Di sesi yang kedua di menit yang ke

57 di lepas pukul 12.00 ya di kesempatan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja bagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95.8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tak lupa juga buat yang sudah hadir di live TikTok Prima di kesempatan siang hari ini, Bang Andri juga ucapkan selamat siang, selamat bergabung, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Baik yang ada di wilayah Indramayu, yang ada di Jakarta, yang ada di Lampung, yang ada di Sumedang, terus yang ada di Kebumen juga selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM di live TikTok Prima ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya rekan Prima, di hari ini hari Jumat ya, setelah menunaikan sholat Jumat tentunya sedang istirahat, dan juga bagi yang sedang makan siang ya, Bang Andri ucapkan selamat menikmati santap siang aja. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, sambil menunggu rekan Prima yang ingin gabung ya di interaktif di 0853-2189-9582, Bang Andri akan hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Oke, ada lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Prima yang sedang istirahat, minum kopi ataupun makan siang ya. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya. Ada Pemikat Sukma untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan terima kasih ya buat rekan Prima yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Banget diucapkan selamat siang bagi yang baru bergabung ya, dan juga yang sudah gabung dari pagi sampai dengan siang hari ini juga banget diucapkan selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung silakan, kita buka ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya, baik live TikTok ataupun di 95,8, semuanya direspon ya. Oke, yang sudah masuk kita angkat dulu ya, nomor yang sudah masuk di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Fans Tora. Suara nih yang kurang gede kono ya. Dikit yang gede wonge daripada suara nih kono ya. Langkah-langkah gede nih, lamun manjing pintu nih kudu dibuka ya, orang muat kono ya. Iya, pintunya semeter, wonge semeter 20 lah, kono miring ya, manjingnya miring. Mama Rati Tripun kabar ya, Mimi Rati. Lagi nang diki Mama Rati, lagi nang diki ya. Ning omah lagi apa kono?
1: Ya lagi nanggoni dagangan.
0: Oh, lagi oh, buka tanang sawah kono ya. Nang sawah kono apa nandur pari ka, terus apa namanya? Rambet ya.
1: Orang desa awah.
0: Oh iya, berarti gabung baik karo anu kana. Siapa kono? Kang Ibeng ta? Iya, lagi ngebon. Iya, lagi ngebon. Mama Rati mau request lagu apa, Mama Rati? Bantal guling, awan-awan bantal guling, priwe. Nunggu neta. Lamun bengi bantal guling. Lamun awan mang gelar tiker nangisor anu kan, nangisar apa? Pohon mangga kah? Adem. Iya, ngono pluk manggane langsung digawe rujak. Ngono kan iya, pas. Oke, Mama Rati, mangga salam-salam enggak sapa yo.
1: Salamnya.
0: Oke,
1: Kang Salim.
0: Heeh, Pak Salim.
1: Kang Wanta.
0: Kang Wanta, oke.
1: Ya,
0: Oke. Oke.
1: Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi, oke. Okay.
1: Ya, buat Mama Titan.
0: Mama Titan, iya, oke. Okay. Ya.
1: Buat Mimi Radmina.
0: Mimi Radmina. Oke.
1: Okay. Ya, Sondol.
0: Kang Sondol.
1: Buat Kang Ige. Buat Capur.
0: Capur, iya.
1: Ya, buat Mama Dede.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Mister
0: Bono, iya.
1: Buat Mama Odang.
0: Mama Odang. Oke.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Apa? Apa ya? Siapa ya?
1: Orang
0: iso. Iya, banget ini duduk orang Jawa. Jadi orang ngomong orang iso ngomong Jawa. Jadi ya iso. Iso sedidik-sedidik ngono ya. Ya wis, ya wis, ora popo. Aduh guyu bae ya Allah tobat ngono. Ya wis ora apa-apa, diterima bae, iso ora iso diterima ngono ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya ke kabiane bae.
0: Oke, iya. Oke lah. Matur kesuwun ya. Ucapannya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Rati dari Mandi Rancan ya. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Dengan Prima silakan ya yang mau gabung di 0853218999582. Oke. Di belakang Mama Rati ada lagi siapa nih? Di terima kembali ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Fans Nora.
2: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Radio nomor 1.
2: Radio nomor 1 Indramayu, Jawa Barat.
0: Jawa Barat. Alhamdulillah.
2: Ya syukurillah.
0: kalau Bang Antri mah guyu bae ya. Lagi mancing bae guyu. Apa maneh suwe-suwe guyu bae terus ora meneng-meneng ngono ya.
2: Usaha Kang Andre.
0: Oh, ngono ta.
2: Pasti guyu bae. Asar aja ninggalan
0: bae. Nah, ngono ya. Nah, orang dalan bawa gawa radio kah? Terus apa namanya? Iya, guyu-guyu bae nang dalan.
2: Ini ngebel
0: enggak
2: biasa
0: dibel maning. Oh, ngono ya. Oke. Iya, iya pan anu kali request lagu kali nang Rasti me.
2: Dikit-dikit ya, Nang. Gua dikit, cuma gampang kare.
0: Iya. Oke, me lagi apa me kono?
2: Ini. Lagi ndodok jentul dewek.
0: Wah, madep-madep ngalor ya.
2: Iya.
0: Oh iya, di Sawang, di Terawang dari sini tuh. Ya, di Terawang dari sini ngadep ngalor.
2: Ngadep ngalor karo ndelengaken cermin kan,
0: Andre. Eh, wis pada tua ta durung?
2: Ah, wis.
0: Wah, berarti nggo asinan nggo yang, nggo asinan apa nggo manisan ngono?
2: Ya kena nggo manisan nggo asinan.
0: Aduh, iya. Nggo lamun akeh, tapi nek saithik ya piye to?
2: Ya ora piye-piye.
0: Kalau bahasa Indramayu enggak ada piye ya, enggak ada ya.
2: Iya, enggak ada.
0: Itu
2: setitik mangkone ke primen.
0: Nah, go primen. Nganggone permen ya.
2: Nganggone permen.
0: Lamun wong Jawa Tengah, Jawa Timur iku piye?
2: Iya, semangat toh.
0: Ya toh.
2: Ini
0: semene. Nah, gini semene tok. Iya.
2: Iya. Itu nama mbok semene ku ditotok.
0: Aduh, wis sampai. Ya, semakin banyak suku, semakin banyak budaya, semakin banyak bahasa. Alhamdulillah, itulah apa namanya ragam suku bangsa Indonesia yang apa namanya bermacam-macam ya. Hei, kono anak Eko jadi nek?
2: Ya iya kayak
0: Mister Bono.
2: Tang Andre yang coba kebesaran dia, Cilen, Mister Bono.
0: Tukang sondol hadir, Kang Sondol. Ada Mama Marah.
2: Tenang yuk,
0: ada. Iya, ada Bunda Marah juga, Bunda Marah. Kang Wanta juga tuh.
2: Kok dikit Kang Wanta, Bunda Marah, Mimi Ratmina dikit.
0: Kang Andre suarane telpone Mimi Ratmina cilik aduh sing radio ka kejarene. Wis gedhe kok ya. Oke, mangga Mimi Ratmina mau request lagu apa?
2: Janji bengen. Iya, aku duduk tepat di janji bengenku.
0: Karo Kang Baritin kaya.
2: Iya. Bukan, Kang Andre.
0: Iya, iling sandiwara bae kono ya. Lamun janji pengen manggawane damar umpleng ta ya.
2: Badan kumpleng gak bisa ngadangi. Yang Andre.
0: Iku ya wong namanya wong bengen ya. Lamun durung ana listrik ya, nganggo damar umpleng terus apa nonton sandiwara kayak ya.
2: Damar umpleng terus bakat tangnya suka-suka kesengabe.
0: Pengalaman berarti ya.
2: Ya iya.
0: Oke, okay. Mangga silakan salam-salamnya yo.
2: Salam-salame. Anggo Mimi Epi.
0: Oke. Okay.
2: Semprot dikit ya kan.
0: Heeh, silakan.
2: Anggo Mama Rati. Anggo Teh Isa.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke. Okay.
2: Anggo Mr. Bono.
0: Mr. Bono, oke. Okay.
2: Biasa-biasa di luar.
0: Oke. Okay.
2: Anggo Nang Rasti.
0: Oke. Okay.
2: Pak Salim. Pak Ganden.
0: Pak Ganden.
2: Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
2: Kang Ide.
0: Oke. Okay.
2: Mama Mega.
0: Mama Mega betul.
2: Anggo Mama Tuti.
0: Oke. Okay.
2: Mama Ratnina. Mama Odang.
0: Mama Odang.
2: Non Ara.
0: Oke. Okay.
2: Mama Tuti. Mama Indah.
0: Oke.
2: Okay. Arpa Amire. Kajian Waras Pak.
0: Mudah-mudahan lekas sembuh lah.
2: Iya. Udah segitu aja yang ada.
0: Oh gitu. Iyalah.
2: Ntar copy paste-nya dulu.
0: Ayo silakan.
2: Eh spesialnya buat Kang Andre.
0: Oke, okay, ya. Matur suwun.
2: Nanti ketemu lagi dengan Kang Baridinnya ya.
0: Oke.
2: Okay. Kopi pahit jangan diminum.
0: Oke. Okay.
2: Mimi Ratnina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Oke. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima, ada Mimi Ratmina yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 25 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, Kang Sondal, sabar ya, kita putarkan lagu dulu ya. Nanti lagunya gak diputar-putar ya. Oke, sebelum lagu diputar, rekan Prima, kalau Anda ya suka apa namanya rekan Prima, barangkali badan Anda pekelinu ya, kapsul multivitamin Ultra Cup Gul atau Neo Ultra Cup Gul, kapsul multivitamin lengkap ya untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi, cukup sehari satu kapsul saja. Neo Ultra Cup Gul, kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks dan juga zinc dan juga kafein. Dan kemasan praktis ini mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online ya. Ultra Cup Gul diproduksi oleh PT Henson Pharma ya rekan Prima. Oke, kita hadirkan kembali ya lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Ada Bantal Guling nanti disusul dengan Saritem ya buat rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat.

0: tebakan nih sama aku ya, ya kan? Sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel nggak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa teh?
1: Ya mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah kalau happy nggak bakalan stres. Kenapa Im?
2: Hidupnya di alam kan bebas dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih, tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya nggak teh?
1: Ya.
0: Ya kan takut dimakan teh.
2: Iya manusia lebih stres deh dikejar sama debt collector.
0: Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Mau tau nggak teh jawabannya?
1: Nah

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indrabaya, Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, masih bersama Bang Andri menemani Anda di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dibuka kembali di 0832189582 yang masuk, yang bergabung ya. Terima kasih ya. Oke. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Fans Tura.
1: Ini Prima FM.
0: Oke, dengan Teisa. Apa kabar Teisa?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Iya nih Kang Sondol mau masuk tapi gak bisa-bisa. Kenapa Kang Sondol ya?
1: HP-nya gede sih ya. HP-nya gede ya.
0: Iya, HP-nya sudah apa namanya udah ganti. Iya. HP yang baru kan ya. Iya, kalah sing karo sing manual kuno ya.
1: Iya.
0: Oke, Teisa, sehat selalu ya Teisa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana nih? Di rumah ta?
1: Di jero kamar.
0: Oh, di jero kamar. Wah, wow, gua ndak iya. Ndak kembali kuno ya.
1: Lagi ngadem.
0: Iya.
1: Lagi ngadem sama kipas.
0: Karena di luar itu sedang cuaca panas ya.
1: Iya, panas.
0: Oh, mendingan di dalam saja.
1: Iya.
0: Oke, Teisa mau request lagu apa? Silakan.
1: Lagu nih. Jamu gendong, ah.
0: Jamu gendong?
1: Iya.
0: Oh, jamu gendong. Ana jamu pikul berarti ya. Iya, namun ana jamu gendong berarti ya jamu pikul kuno ya.
1: Iya.
0: Lo bisaan ya.
1: Andri kuya gemuyu.
0: Oh, gitu ya. Iya, di kongkon guyu baik kuno ya.
1: Banget.
0: Alhamdulillah. Oke. Lagi tanggal muda jadi iya tanggal muda gemuyu terus ya. Apa maning tanggal 6 ya? Aduh, gemuyu nih. Kang kono jare wong tangkil kono minta jamu tolak miskin jare nah ana beli kono ya jamu tolak miskin ana bae iya tolak melarat ana nih kono ya bukan tolak miskin ya. Oke, mangga.
1: Gemunyune Kang Andri mah.
0: Oh, ngono ya.
1: Gemunyu bae. Sing mau
0: sampai
1: ngurung kok kan kok gemunyu terus.
0: Iya, sampai kurungu teko Malaysia ngono ya. Oke, Teisa silakan salam-salamnya. Jamu.
1: Ya, salamnya.
0: Jamu gendonge, jamu gendonge.
1: Oke.
0: Oke.
1: Buat bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Oke.
1: Buat Mimi Ratminah sayang.
0: Oke.
1: Buat ini Epi Mama Rati sayang. Buat Mama Indah sayang.
0: Oke.
1: Buat Mama Odang juga sayang.
0: Oke.
1: Buat Kang Sondo sayang.
0: Oke.
1: Buat Kang Rian Mang Wanta juga sayang.
0: Oke.
1: Buat Mama Pak Ujannya juga sayang.
0: Oke.
1: Mama Tuti sayang.
0: Oke.
1: Mama Adin sayang. Iya, pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya
1: sayang.
0: Aja, oke. Okay. Spesialnya.
1: Spesialnya.
0: Oke, okay, terima kasih
1: buat
0: sayangnya.
1: Spesialnya.
0: Oke, okay, terima kasih
1: iya.
0: Sayangnya. Oke.
1: Okay. Iya. Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teisa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Kang Sondol nggak masuk, tadi mau masuk nggak jadi-jadi. Apa namanya ketenda. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung masih dibuka kembali. Yuk, mangga. di belakang Teh Isa di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
2: Ning Prima FM.
0: Radio nomor 1
2: di
0: Indramayu Barat. Oke, Bapak Salim, pripun kabare Bapak Salim?
2: Alhamdulillah sehat Bang Andre. Bang Andre gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Salim ada di mana nih posisinya?
2: Ada di Kertanegara.
0: Kertanegara.
2: Blok
0: Bor ya. Bang Andre nih, Kang Andre bukan Kang Ria. Iya, jangan salah. Oke, Bapak Salim, poin request lagu apa? Silakan.
2: Lagunya itu aja Kang Arya. Kang Arya, Bang Andre.
0: Oke.
2: Itu semur jengkol.
0: Semur jengkol, waduh. Iya, awan-awan semur jengkol enak kali ya.
2: Iya.
0: Oke, semur jengkolnya buat
2: semur
0: siapa?
2: Mau dibagi-bagi nih, Bang Andre.
0: Silakan dibagi siapa?
2: Buat tadi tuh yang punya sayang Taisa.
0: Taisa.
2: Iya, Mbak. Ini semur jengkolnya Taisa buat Mama Indah, Bapak Amir. Semangat Bapak Amir.
0: Bapak Amir, iya.
2: Ini ada dengar lagu semur jengkol nih Bapak Amir. Semangat ya Bapak Amir.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu buat Mama Indahnya juga. Buat Bu Tuti.
0: Oke.
2: Buat Nang Rasti, Mister Bono. Buat Mama Mega juga. Mimi Rasmina, Mama Rasmina. Madang, Mama Ara.
0: Itu minta jengkol itu Pak Salim, ada pules minta jengkol pules. Oke.
2: Buat Capur.
0: Oke.
2: Buat Kang Rian.
0: Kang Rian. Oke.
2: Buat Aja Supriyati.
0: Oke.
2: Buat Bunda Mary, Mama Haji Alinya juga.
0: Oke.
2: Buat papanya Angga,
0: Papanya Angga. Oke.
2: Sehat selalu. Buat Kang Sondol.
0: Oke.
2: Coba lagi Kang Sondol.
0: Pakai
2: buat Kang Egesnya juga.
0: Oke.
2: Buat Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk nih.
0: Iya, Ibu Sukina mulai sibuk ya Ibu Sukina ya. Oke.
2: Pokoknya spesialnya buat Bang Andre aja Bang Andre.
0: Oke, terima kasih.
2: Ucapannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Salim ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 46 menit ya lepas ya pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan lagu Janji Bengen ya. Spesial buat Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Fans Tura, Neng Keneki, Neng Prima FM. Jangan lupa ya, Janji Bengen.

0: gembira, gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan Anda masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fenstura, fans ketemu di udara. Neng kini kini Prima FM. Oke, rekan Prima, 2 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Andre menemani Anda di Fenstura sampai pukul 15 ya. Dan setelah pukul 15 nanti karaoke ya. Oke, terima kasih ya rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja, aja sampai ketiduran. Oke, dan juga selamat siang aja buat yang gabung di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat bergabung, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia tentunya ya. Dan rekan Prima perlu diketahui ya, karena cuaca panas banyak angin ya. Himbauan ya dari rekan Prima semua, himbauan dari pemerintah dan lain sebagainya, jangan bermain api ya, jangan menyalakan api yang berlebihan, karena musim kemarau akan mudah api menjadi besar dan nanti jadi kebakaran ya. Maka itu hati-hati dalam apa namanya bakar membakar ya, karena musim kemarau, musim kering bisa jadi apa yang menjadi teman di saat kecil bisa membahayakan buat kita semua, yaitu apabila sudah terjadi kebakaran ya. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya dimanapun Anda berada, hati-hati ya, terutama yang ada di sawah, terus yang di kebun dan lain sebagainya ya, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya rekan Prima. Oke, dan juga di kesempatan siang hari ini Bang Andri ucapkan selamat siang aja buat yang dalam perjalanan di kesempatan siang hari ini, yang menuju ke suatu tempat ya, baik yang ke tempat kerja atau pulang ya, karena hari Jumat biasanya menjelang hari libur ya, jam 2 lewat 4 menit biar persiapan ya untuk berlibur ya di kesempatan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, dan juga mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan sampai tujuan dengan aman ya tentunya rekan Prima. Dan juga di kesempatan siang hari ini ya, di hari Jumat tanggal 4 September 2026, bagi rekan Prima yang sedang apa namanya bertepatan dengan hari ini, hari ulang tahun, hari jadi dan lain sebagainya, banget diucapkan selamat hari jadi ya buat rekan Prima, baik itu hari lahir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya, dan bahagia tentunya. Dan rekan Prima, masih ada waktu, barangkali ingin bergabung di interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga di kesempatan siang hari ini rekan Prima yang masih setia selalu dan sambil bekerja, baik di toko, terus di proyek ya, biasanya sambil dengerin radio ya, Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat bergabung aja, dan selamat apa namanya mendengarkan selalu, menyimak selalu ya bersama Prima FM. Dan juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan dengan TikTok ya, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, rekan Prima, kita hadirkan ya di 5 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini, kita hadirkan lagu yang bagus ya, di request oleh Bapak Salim ya, ada Sumur Jengkol buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Oke, dan masih bersama Bang Andre di Fenstura, fans ketemu di udara, neng Prima FM. Oke, rekan Prima, setelah lagu ini nanti Bang Andre akan buka di 0853-2189-9582.

0: Kledek.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Fans Suram, Fans Ketemu di Udara. Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, 18 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi yang mau gabung silakan di 0853-218-99582. Di kesempatan siang hari ini, Bang Andri ucapkan selamat siang aja. Dan terima kasih ya yang sudah bergabung di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat bergabung. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat.

Dan juga rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Dan buat rekan Prima yang dalam perjalanan ya menuju Kuasa Tutma di kesempatan siang hari ini, jangan lupa ya, karena musim kemarau kemana-mana harus bawa persiapan ya, persiapan air atau persiapan yang lainnya, sehingga badan tidak dehidrasi ya. Karena kalau kita panas-panas ya dalam perjalanan itu, pasti yang namanya tenggorokan itu pasti kering ya, nanti akan menimbulkan apa ya, dehidrasi ya. Makanya sebelum itu semuanya terjadi, kita harus persiapan ya, karena namanya sakit itu tidak disangka-sangka ya.

Selamat siang aja buat Kang Sondol ya. Katanya tadi mau telepon gak jadi-jadi dah. Oke, dan juga Kang Evan ya, selamat siang buat Kang Evan yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Dan juga ada Pisdut, selamat siang juga, selamat bergabung bersama Prima FM dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, dan juga buat yang hari ini ya istirahat ya, atau sedang persiapan ya untuk menuju ke suatu tempat atau ke tempat tugas ya, biasanya kalau shift 3 ya sudah mulai dalam perjalanan ya menuju ke tempat tugas ya. Banget diucapkan selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan kita laksanakan tugas dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita dan keinginan pimpinan ya, semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan membuahkan hasil yang maksimal tentunya ya rekan-rekan.

0: Oke, sekali lagi yang mau gabung dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, rekan Dimas, kalau tidak ada kita bacakan berita ya yang dihimpun atau yang dikutip ya dari lognews.co.id ya di kesempatan siang hari ini. Rekan Prima, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan peringatan keras terkait potensi Super El Nino yang diprediksi menjadi salah satu fenomena terkuat dalam lebih dari 70 tahun terakhir. Fenomena iklim ini diperkirakan memicu cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dan dengan dampak berupa kemarau yang lebih panjang, kekeringan hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah ya rekan Prima. Dan Sekretaris PBB Antonio Guterres yang menyatakan dunia kini telah memasuki fase yang disebut sebagai zona bahaya cuaca ekstrim ya, seiring menguatnya El Nino di Samudra Pasifik. Dan menurut Guterres ya, kenaikan suhu permukaan laut terus menjadi sinyal bahwa dampak El Nino akan semakin luas dan sulit diprediksi. Dan organisasi meteorologi dunia atau WMO ya memperkirakan El Nino akan terus berkembang hingga Februari 2027 tuh. Berarti masih panjang ya rekan prima. Data terbaru menunjukkan suhu permukaan laut di kawasan Pasifik atau tropis di kawasan Pasifik tropis bagian tengah dan timur meningkat jauh di atas kondisi normal dan bahkan di beberapa wilayah mencapai lebih dari 2 derajat Celsius ya di atas rata-rata. Kondisi tersebut membuat ilmuwan menilai El Nino kali ini berpotensi menjadi yang paling kuat sejak pencatatan modern dimulai tahun 1950. Dan Sekretaris Jenderal WMO Profesor Caristo Saulo mengatakan dampak fenomena ini tidak hanya menyasar kondisi cuaca tetapi juga berpotensi mengguncang sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat di banyak negara ya rekan prima. Dan di Indonesia menjadi salah satu negara yang diperkirakan menjadi dampak signifikan dari Super El Nino ini, WMO memperkirakan kawasan Asia Tenggara akan mengalami penurunan cuaca hujan dalam beberapa bulan ke depan sehingga musim kemarau berlangsung lebih lama dibanding biasanya ya rekan prima. Dan kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih, gagal panen, hingga kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Dan saat ini Indonesia juga tengah menghadapi kebakaran hutan di sejumlah wilayah ya. Lebih dari 107 ribu hektar lahan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua dilaporkan telah terbakar selama musim kemarau tahun ini. Dan pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi ya, termasuk operasi modifikasi cuaca melalui penyemaian awan untuk memicu hujan di daerah terdampak serta pengerahan sumber daya tambahan guna mempercepat pemadaman kebakaran hutan. Dan aparat juga telah berupaya menangkap puluhan orang yang diduga melakukan pembakaran hutan secara sengaja ya rekan prima. Oke, demikian ya informasi yang dikutip dari lognews.co.id dan mudah-mudahan menjadi himbauan buat kita semua bahwa musim kemarau lebih panjang dan kita juga harus hati-hati dan juga harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada termasuk cuaca panas yang berkepanjangan ya rekan prima. Oke, dan 26 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada yang masuk kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ventura
1: Ning Keneki Ning Radio Prima.
0: Oke, Ning sing nomor 1. Oke. Kang Eges, priwe kabare Kang Eges?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Lagi nang di kinang omah Pak, lagi keliling ta.
1: Ini lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat baru pulang ya. Bareng Mama Esa Kak kono berarti ya.
1: Iya, ini ada yang dari Jakarta.
0: Oh, anak tamu ya. Oh, alhamdulillah ya.
1: Datang,
0: ya. Berarti weruh wajahe Kang Andri kono ya.
1: Ya weruh. Oh, ya.
0: Sing ganteng dewek sang studio kono ya.
1: Aduh.
0: Alhamdulillah. Sejak radio. Radio. Iya. Oke, salam ya dari Prima FM buat wong Jakarta yang sudah hadir di tempatnya iya. Kang Eges. Oke.
1: Iya. Namanya Sumarni.
0: Sumarni ya. Asline wong di kono wong Jakarta ta? Asline.
1: Asline wong nek baik ya.
0: Oh, maksudnya asli wong Dermayu kono ya, tapi iya, lagi iya, merantau nang Jakarta kono ya. Oke, terima kasih.
1: Ayu kebayang ni mata.
0: Bangun ya. Ya, aja deleng wonge bae engko bukatan ora sesuai dengan ekspektasi kuwi ya. Iya kayak nek jane kayane nang gambar e kono ganteng gagah gede dhuwur ka. Ngono giliran ketemu kaya ngono ne wonge.
1: Perkasa.
0: Oke, Kang Ege mau request lagu apa mangga?
1: Mau lagunya Jare Wadone Kita sama Isa. Pengen dirubung semut.
0: Woi, dirubung semut lah kono anu kah? Manis kono dirubung semut ya. Aduh. Pantesan kono lagi manis kok atus karo gula apa priwe?
1: Gula pasir.
0: Oke. Aduh, dirubung pengen dirubung semut kok priwe ya. Berarti manis kono ya.
1: Mau salam-salam.
0: Ayo silakan mangga.
1: Iya, salamnya buat Kang Rasti. Wakande.
0: Oke.
1: Okay. Mama Aldi.
0: Oke. Okay.
1: Mama Rati.
0: Ibu Sukina. Oke, okay, Ibu Sukina.
1: Yang punya sejuta semangat.
0: Oke. Okay. Sejuta semangat.
1: Terus buat Mama Mega.
0: Oke. Okay.
1: Ratmina, Ibu Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo,
1: Teisa.
0: Oke.
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Oh iya. Oke.
1: Ya spesial.
0: Iya.
1: Buat yang sedang siaran.
0: Oke.
1: Dan semangat.
0: Iya, kita kok baca anu ga? Baca postingannya Biri nih ga? Priwe awite kono dirubung semut jadi.
1: Aduh, orang ngantuk ya.
0: Iya.
1: Ada nema apa? Kayak apa? Mau duduk temenan.
0: Oh iya, kono. Kono.
1: Kopinya tumplak.
0: Nah, kono ya. Kok Biri nih kok? Awite kono dirubung semut mah.
1: Rasa kopinya
0: tuh. Nah, iya. Semutnya teka kuna ya. Oke.
1: Ya, oke. Buat Ken Prima semuanya.
0: Oke. Oke.
1: Dengan ucapan pergi ke Madura. Iya. Beli apa?
0: Beli apa kuno? Beli semut lah. Untuk beli semut itu ya.
1: Beli semut. Radio Prima memang gawe emut. Ya.
0: Bisa aneka ngeke saya. Oke. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Eges yang sudah hadir di 95,8 Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, sehat selalu bersama memasakannya ya. Oke, dirubung semut ganjar ini. Awite Prima kono dirubung semut, awite jajar ini apa nginum kopi ini tumpah kah semutnya pada ngeroyok kono ya. Oke rekan Prima, 31 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Spesial buat yang ada di Compreng ya, wong Compreng ya. Jalu dudu mantune jae. Terus apa kan dudu mantune anake dhewek ta? Apa wong liya? Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dudu mantune kita hadirkan buat rekan Prima semua. Yuk.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kini Neng Prima FM. Oke, Kang Wanta, terima kasih. Oke, rekan Prima, 47 lewat 14 ya di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kini Neng Prima FM.

0: Oke, dan rekan Prima, 47 menit lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Ada rute apa ya? Runtesih ya. Selamat datang ya bersama, selamat bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung untuk interaktif bisa digunakan ya di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Oke, silakan ya di 0853-2189-9582. Kok gak nungol ya? Oke, sebentar ya. Oke, dicoba kembali di 0853-2189-9582. Apa Mama Aldin gak bisa masuk ya? Kenapa ya? Oke, dicoba kembali di 0853-2189-9582. Maksudnya kemana nih? pantesan kok gak ada yang masuk ya? Itu di apa namanya, live TikTok ada. Oke, Mama Aldin coba ya di 0853-2189-9582. Aduh, kenapa nih? Sebentar. Nah, ini masuk ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kok iya salah posisi apa gimana nih? Enggak bisa masuk-masuk. Fenstora.
1: Neng Prima FM,
0: radio nomor 1. Oke, Mama Aldin. Giliran pada masuk-masuk semua tukang wanta. Alhamdulillah Mama Aldin sehat. Sebaliknya gimana Mama Aldin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mama Aldin anu terus ya, apa namanya? Majingan terus ya. Iya. Gitu ya. Tapi sehat selalu ya, Mama Aldin ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini lagi apa ini, Mama Aldin?
1: Ya, lagi motong-motong.
0: Oh, lagi motong ya. Pengen lagunya apa?
1: Lagunya Pilihin Kang Andre aja lah.
0: Oh, gitu ya. Aduh. Terus apa lagu?
1: Ada aja Kang Andre.
0: Oke, biasanya lagunya yang oke, silakan.
1: Salam-salamnya buat Nang Rasti. Ibu Sukina,
0: okay.
1: Mama Billy, Bapak
0: Lali, okay.
1: Mama Setia sama Lenungnya Bapak Sali, Mister Bono, Capur,
0: okay.
1: Kalian, Kambing, Mama okay. Ida, Mama Kosong, Ibu Tuti, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mimi okay. Rasmina, Mama Ratina, terus Teh Isa,
0: Teh Isa, okay.
1: Mimi Evi, Mimi Sari,
0: okay.
1: Untuk semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih. Oke.
1: Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Kenapa? Rekan Prima 51 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung ya masih ada waktu di 0853-2189-9582. Oke. Dan rekan Prima di kesempatan siang hari ini Bang Andre mengajak. Mengajak apa itu? Barangkali rekan Prima yang mempunyai keluhan ya, baik kurang sehat, kurang stamina, kurang konsentrasi, Neo Ultra Cup Gul ya rekan Prima solusinya. Kapsul multivitamin yang lengkap ya untuk menjaga stamina, agar tetap fit dan konsentrasi. Jangan lupa minum Ultra Cup Gul minimal sehari, cukup satu kapsul ya. Dan Neo Ultra Cup Gul ini multivitamin lengkap ya, dengan kandungan vitamin C, vitamin E, E, vitamin B kompleks dan juga zinc serta kafein ya rekan prima. Kemasan yang praktis ya, bisa dibawa kemana-mana dan tersedia di toko obat, modern market dan toko online ya. Dan New Ultra Cup Gold ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma ya rekan prima. Barangkali badan-badan yang kurang fit ya, kalau minum Ultra Flu, minum Ultra Cup Gold, jadi multivitaminnya lengkap ya, jadi semangatnya bertambah ya. Oke rekan prima, 53 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih buat rekan prima dimanapun Anda berada, karena waktunya sebentar lagi ya Bang Andre akan pamit di Ventura.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat ya, bertepatan dengan tanggal 4 September 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdenang Karuki Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan sore hari ini, Ringan Prima akan menemani Anda 60 menit ke depan sampai lepas pukul 16.00. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, yang mau gabung ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Dan juga di kesempatan sore hari ini, barangkali Ringan Prima yang ingin gabung ya setelah lagu pembuka ya. Dan di kesempatan sore hari ini, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan barangkali Rekan Prima yang ingin gabung setelah lagu ini ya, nanti Bang Andri akan buka dan kita akan berdenang bersama-sama ya di kesempatan sore hari ini. Oke, kita hadirkan ya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Yuk, mangga.

0: Oke, rekan Prima Lagu Pembuka ya, di kesempatan sore hari ini sudah dihadirkan dan dinyanyikan oleh Bang Andre. Dan tentunya rekan Prima, dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Monggo. Oke, mulai dibuka ya. Rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Nanti. Waalaikumsalam.
0: Halo. Sebentar. Halo.
1: Halo juga.
0: Sebentar, Mas Berpono. Iya, kono. Iya. Iya, non.
1: Iya,
0: kono. Prima jarak. Sing sampang kono Mr. Bono kan suaranya cilik kono ya. Tapi sudah bagus ini kok.
1: Cuma di sore itu ya.
0: Iya, lain suaranya busukin aja kedengeran sampai sini kan ya. Aduh.
1: Mendingan lancar segalanya.
0: Iya, kalau Ibu Sukina yang mancing mah langsung kenceng suaranya kuna ya. Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih, Mr. Bono?
1: Ya, lagi kesukaannya Ibu. Terimalah dia yang Malang.
0: Sebentar. Salam-salamnya dulu siapa yo?
1: Salam-salamnya buat Rasim. Siap-siap Rasim nih ya. Mama Hingga.
0: Oke.
1: Sing Happy. Sondol.
0: Oke, okay, Kang Sondol. Iya, dari tadi Kang Sondol masuk enggak jadi-jadi ta. Iya.
1: Bangga.
0: Tuh, ada Kang Wanta ta masuk, Kang Wanta.
1: Wanta, Wanerata.
0: Iya. Oke.
1: Iya, siap.
0: Heeh.
1: Bintang unyu-unyu.
0: Jangan lupa nanti kalau menyanyi ada sawerannya gitu ya.
1: Sawer pasti.
0: Terus udah.
1: Saya mau sambil jalan kali-kali.
0: Oke, siap.
1: Oke,
0: sudah siap ya Mr. Bono ya.
1: Ya, siap.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama. Okay. Terima dia yang Malang ini dia. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Asik.

0: mantul, mantap betul.
1: Mantap betul.
0: Iya, ini baru bagus. Iya, jadi enggak kejar-kejaran gitu ya. Iya. Iya, ini pas ini.
1: Ini pasti bagus sih lagi ini.
0: Iya.
1: Anteng nih, mantap
0: terusnya. Mantap ini. Ya, ini mantul namanya. Mantul, mantap betul nih. Iya. Iya, oke.
1: Sukanya ini gimana dia malam.
0: Iya, iya. Nanti tinggal Nang Rastim. Iya, tinggal Nang Rastim mau nyanyi lagu apa ntar Nang Rastim. Oke.
1: Iya, KO Rastim.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Oke.
0: Iya, oke.
1: Oke, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Mr. Bono di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mr. Bono ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Ige boyu pakande.
0: Tuh bisa. Berarti lagunya apa namanya? Down Here Is.
2: Kayaknya masih terkenal aja ya, masih terkenang ya.
0: Iya, kan ininya sama itunya, gayanya.
2: Oh gitu. Kalau itu mungkin lagunya tetap sedih, mau pulung di
0: sana. Nah iya, aduh akang, gitu kan. Oke, Kang Dasma apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Ini posisinya lagi di Subang.
0: Di Subang mana tuh? Jalan Cagak.
2: Di Subang, bukan. Di Taman Coklat.
0: Taman, oh Taman Coklat situ ya.
2: Coba kalau mau bertanya, bertanya dulu ada bapak-bapak. Pak, ini di Subang di Taman Coklat tuh kan?
3: Eh Dokter Samsi, Dokter Samsi.
0: Oh Dokter Samsi, mana tuh? Ah.
2: Labu merah Dokter Samsi.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh iya iya, oke. Okay.
2: Artinya bukan KW-KW.
0: Iya, pokoknya ada lah sono ya.
2: Ah, gitulah.
0: Oke, Kang Dasmo mau nyanyi lagu apa nih buat rekan Prima yang ada di Subang? Ayo.
2: Lagunya
0: apa tuh?
2: Apa sih ya? Manjadah wajada. Ui,
0: manjadah wajada. Oke, salamnya dulu sambil dicarikan ya. Oke.
2: Ya mudah-mudahan sehat selalu. Salam sejahtera buat Anda. Salam terkenalan.
0: Oke.
2: Dari Wong Margulis.
0: Oke, sebentar ya dicarikan dulu.
2: Lagi kelangan anak siapa kowe?
0: Lagi kelangan anu kayak tetangga. Sebentar.
2: Ayo memirat merah di Gboy.
0: Oke, sudah siap manjata-manjata.
2: Di Gboy.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama. Ini dia. Manjata-manjata Kang Dasmo. Oke.

0: Alhamdulillah kono. Priye kejar-kejaran ya, aduh. Oke, ora apa-apa sing penting lancar yo.
1: Iya, iya. Mang Ojo, makasih
0: Oke. Mang Ojo. Siapa kono Mang Ojo?
1: Mang Ujo.
0: Oh, Mang Ujo. Oke.
1: Okay. Iya. Sing anane Taman Coklat kene ya.
0: Taman Coklat. Oke.
1: Okay. Semoga. Oh iya. Kang Asep ya,
0: Oh, Kang Asep juga. Kang Asep, Kang Ujo. Oke, okay, selamat sore. Terima kasih ya. Iya. Sudah terima gabung kasih, bersama Prima FM. Oke.
1: Hari ini terbikis ya. Oke. Okay. Yang desa ya. Mobil khusus punya gitu gua hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Dasmo di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM dengan Manjata. Oke, rekan Prima 25 menit ya, lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
6: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Oke, dengan Prima dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuk, dibuka dulu ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, sudah halo, masuk. Halo.
1: Halo, halo.
0: Sudah masuk. Enggak diangkat-angkat lah ya. Oke. Okay. Berdendang karaoke.
1: Oh,
0: oke. Iya, kayak radionya Mr. Bono baik kok. Anak Eko.
1: Ayo Kang.
0: Oke.
1: Lamunan.
0: Oke.
1: Sing orinya.
0: Oke, sebentar ya. Lamunan.
1: Kasih kode ya.
0: Iya. Sebentar ya. Lamunan. Pas enggak ini sebentar ya. Ada ehonya kan.
1: Teman wis ado
0: ae. Aduh, serap apa?
1: Oh, iki Kandri.
0: Sing ori ya, lamunan ori ya. Sebentar, sebentar. Sebentar. Lamunan. Lagu Sunda bele ya?
1: Iya Sunda.
0: Oh Sunda. Kang...
1: Lamunan.
0: Iya, yang Kang yang Jatnika bukan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, mudah-mudahan ini pas ya. Kalau nanti gak pas nanti kita cari lagi yang pas ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama dulu ya sebentar ya.
1: Buat ibu sayang, ibu Sukinah.
0: Oke.
1: Lamunan bu.
0: Bener nggak lamunan ini ya?
1: Iya.
0: Iya bener ya?
1: Iya.
0: Oke, Mangga, lanjut.
1: Tapi dikasih kode ya maksudnya.
0: Kuat nggak ini? Coba.
2: Daun kelapa.
0: Oh iya.
2: Luonya. Tempat angin
0: asik.

0: Sudah. Aduh, lagunya bikin apa namanya lemes. Oke. Oke, Taisa.
1: Ya, salamnya buat rekan Prima semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Dari Wiji-Wiji dari Aceh.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Kang Andri saya.
0: Oke, terima kasih sayangnya.
1: Buat Bapakku sayang, Bapak Sal.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga disayang juga.
0: Oke.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Taisa ya di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dengan Prima 37 menit ya lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung ya.

Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung, yo masih banyak waktu ya untuk rekan Prima yang ingin berdendang karaoke di kesempatan siang sore hari ini.

Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya. Dan Bang Andri ucapkan selamat sore aja buat rekan Prima yang baru gabung ya bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Dan yang sudah bergabung di live TikTok ya, Bang Andri ucapkan selamat sore, selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga di kesempatan sore hari ini, bagi rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya, sekali lagi Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan dan juga sampai tujuan dengan aman ya tentunya rekan Prima. Dan Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu atau mengajak rekan Prima untuk karaoke ya di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582.

0: Oke, sekali lagi barangkali rekan Prima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan 39 menit ya lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini, kalau tidak ada Bang Andri akan nyanyi juga. Diisi dengan Bang Andri yang akan nyanyi ya di kesempatan sore hari ini. Oke, sekali lagi ditawarkan. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rekan Prima 40 menit ya lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Oke, kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat. Setelah itu nanti Bang Andri akan nyanyi untuk rekan Prima semua.
1: Gembira, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Oke, rekan Prima, wong tani ya di kesempatan sore hari ini. Dagang orang laku-laku kono ya. Jadi ini ya nyanyi dewek. Oke, rekan Prima. 49 menit ya. Di kesempatan sore hari ini. Oke, masih ada waktu ya. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ayo, masih ada waktu yang masih ingin gabung ya untuk karaoke udara di kesempatan sore hari ini.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada yang masuk ya, kita terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di
0: Kepoyo dengan Bunda Mary.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore toh. Iya, selamat sore. Ngaso sore. Oke.
1: Orang Sunda mah kaso sore.
0: Oh gitu. Oh iya ya. Lamun orang Sunda mah iya. Kalau mau orang Jawa mah sore sore gitu. Sore sore. Oke, Bunda Mary sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, pripun kabare Pak Haji, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Bunda
1: mau. Masih ini.
0: Apa tuh?
1: Masih muda.
0: Iya, jiwanya harus muda lah ya.
1: Iya. Tapi nanti kalau udah pertengahan akhir, ya sablem
0: pem. Oke, Bunda Mary mau nyanyi lagu apa nih, Mangga?
1: Rabi cadangan
0: lah, kuno rabi cadangan ya. Rabi cadangan sebentar.
1: Cadangan teh kayak
0: nanti. Kayak
1: kaya, jadi bisa enggak?
0: Oh gitu, kayak ban serep gitu ya. Aduh bukan lah. Rabi cadangan Dedek Risti.
1: Ini ya. Teh kan kurang terang bang.
0: Apanya tuh? Yang
1: cuma
0: mana tuh?
1: Nyalain lampu kok hilang suaranya meresap.
0: Oh malahan
1: itu.
0: Ya.
1: Naruh itunya tuh lampu tuh gimana ya?
0: Lampu radionya Bunda Mary.
1: Iya oh. Kan ini teh dekat meja makan.
0: Oh gitu. Belakang. Berarti ngikut kresek-kresek gitu
1: kan
0: ya.
1: Kayak supaya lebih terang.
0: Kayak konslet.
1: Iya, kayak harus sama radio.
0: Iya, kayak konslet dikit gitu ya.
1: Udah aja apa sih suaranya enggak ada. Jadinya ini teh pakai ini aja. Apa tuh terang di jendela.
0: Oh gitu ya. Di apa namanya dibawa kemana-mana gitu. Oke, Bunda sudah siap?
1: Insya Allah.
0: Oke, rapi cadangan kita dengarkan bersama-sama dengan Bunda Mary dari Subang. Yuk, Mangga. Asik.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baru
0: lancar.
1: Lagu lawas.
0: Oh, lagu lawas ini. Kalau Dede Risti mah baru tahun 2020 kesini.
1: Iya, tapi ini saya yang dulunya bukan Dede Risti.
0: Oh, gitu. Oh, maksudnya ini ulang ya, dirilis ulang ya.
1: Iya. Kan biasanya musiknya juga beda.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Udah makasih ya, Bang.
0: Oke, terima kasih kembali, Bunda.
1: Insyaallah besok ketemu Maning.
0: Oke. Besok pagi-pagi ya, besok jam 10 Bang Andre
1: sebelum Ventura.
0: Sebelum ya besok itu Ventura sama sebelum Ventura ya jam 10.
1: Iya, sebelum kan ya tadi. Ya udah makasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Oke.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary ya di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya sebagai penutup ya di acara Berdendang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, 16.00 atau jam 4.00 ya di kesempatan sore hari ini. Dan Bang Andre sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang ada di live TikTok ya, selamat sore, selamat bergabung. Dan juga Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai ketemu besok ya. Jangan kemana-mana, masih di 95.8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna bisa membawa air sampai penuh, gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu, gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Sebuah kisah kecil bisa membuka mata dan hati kita tentang cara memandang hidup. Hari ini kita akan dengarkan satu cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang. Jadi ceritanya, di dalam sebuah perjalanan kereta api, ada seorang pemuda, usianya sekitar 24 tahun. Dia duduk di dekat jendela, wajahnya cerah, matanya berbinar penuh semangat. Tiba-tiba dia berseru,
1: "Eh ayah, lihat deh, kok pohonnya malah mundur sih?"
0: Sang ayah hanya tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. Di seberang bangku mereka, ada sepasang anak muda. Mereka saling tatap dengan ekspresi bingung, heran, bahkan sedikit kasihan terhadap pemuda itu. Beberapa saat kemudian, si anak kembali berseru dengan penuh kegembiraan.
1: Ayah, lihat ge, kok awannya ikut lari bareng kita sih ya?
0: Pasangan muda itu mulai gak tahan, mereka pun berkata pada si ayah.
2: Maaf, permisi pak, kenapa gak dibawa ke dokter aja ya anaknya?
0: Sang ayah tersenyum lagi, dia menjawab dengan tenang.
3: Kami baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya baru bisa melihat hari ini, tumor hidupnya dia buta.
0: Rekan Prima, seringkali kita buru-buru menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal, setiap orang menyimpan cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Yuk kita belajar untuk gak gampang menghakimi. Karena dunia akan jauh lebih damai kalau kita semua memilih untuk melihat pakai hati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

rekan Prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, enggak?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Hari Jumat. Kita senang gak sih harusnya?
1: Seharusnya senang. Karena apa? Karena besok udah hari Sabtu dan juga Minggu. Weekend.
0: Betul. Plus. Mungkin buat orang prima nih, ada yang kantornya gajinya tanggal 5.
1: Nah,
0: ada
1: itu.
0: Ada tanggal 1.
1: Biasanya ada yang tanggal 1.
0: Tapi tempat kerja aja dulu tanggal 5 juga tau.
1: Oh iya, ada yang tanggal 5.
0: Per 5 ya?
1: Iya, paling enggak pokoknya paling selambat-lambatnya tuh tanggal 5.
0: Tanggal 5 kan?
1: Selambat-lambatnya perusahaan kalau gajian itu tanggal 5 di awal bulan. Ada juga yang akhir bulan.
0: Ada juga yang akhir bulan.
1: Akhir bulan itu dari tanggal 22 sampai tanggal 27.
0: Oh gitu?
1: Ada yang akhir bulan. Nah, kalau yang pertengahan ini jarang banget ada perusahaan yang gajinya tengah bulan. Iya,
0: jarang
1: ya. Banget lagi. Kayaknya... ya kayaknya satu-satunya
0: ya satu-satunya kita tapi sekarang kita udah di awal bulan.
1: Iya,
0: tapi aku juga baru ngeh loh kalau ada gajian yang di tengah-tengah bulan gitu. Jadi orang-orang kayak lagi struggle gitu sama keuangannya gitu. Itu yang gaji pertengahan bulan lagi have fun itu.
1: Iya, sebenarnya bagus sih kalau pertengahan bulan. Biasanya kan kita awal bulan baru nerima gaji atau enggak pertengahan udah ya titik-titik penghabisan lah ibarat kalau kata Gen Z. Tapi ini enggak, kita baru gajian. Wah, bisa dibandingin. Enak gue dong, gue baru gajian ya.
0: Iya, yang lain udah sisaan lah ya isinya.
1: Sisa-sisaan udah ditabungin lah, udah dikemanain lah, ya dialokasiin di kemana itu.
0: Udah jadi tas, udah jadi makanan, udah jadi barang-barang,
1: bahkan udah jadi pupuk kompos.
0: Buset. Udah langsung diangkut ya, tinggal angkut doang ya.
1: Tinggal angkut doang. Well, gimana nih rekan prima semuanya?
0: Well.
1: Awal pekan dan juga awal bulan September nih, kalian gimana? Kabarnya baik-baik aja, dompetnya juga udah mulai tebel dong harusnya.
0: Harusnya. Tapi harusnya masih tebel gak sih? Kalau misalkan akhir bulan pun masih tebel.
1: Iya, harusnya. Kalau gajiannya akhir bulan harusnya masih tebel. Nah,
0: kalian uangnya pakein kemana nih? Jalan-jalan ya kan? Ditabung atau kemana nih? Coba dong diceritain ke kita ya, Disya, di 0853-2189-9582. Sambil dengerin lagu pertama kita dari Cell on 7. Yang kita, kalau dengerin lagu ini tuh ya, kayak... apa ya, ngeliat foto lama dengan kenangan yang sama tapi rasanya berbeda.

0: Salon 7 yang kita di MP3 ya. Jadi yes, lagu pembuka kita pada sore hari ini.
1: Benar banget. Ada kita Salon 7 ya rekan Prima, untuk menemani rekan Prima. Dan tentunya bukan aja, bukan hanya lagu Salon 7 yang bakalan kita play di siaran hari ini. Seperti biasa, Pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026 bakalan nemenin kalian sampai jam 9 malam. Gimana nih rekan Prima? Atau kalian udah ada rencana ya, gajian bulan ini mau dialokasikan kemana? Atau enggak kalian fokus ke kebahagiaan diri sendiri? Contohnya
0: kayak pengen self reward gitu ya?
1: Iya, self reward, jalan-jalan, beli tas, beli sepatu, beli baju, beli celana, beli kacamata.
0: Itu banyak benar itu ya wishlistnya ya?
1: Iya, barangkali gitu
0: itu,
1: kan?
0: Itu kayak wishlist dari hari pertama setelah gajian bulan kemarin deh kayaknya.
1: Kayaknya sih itu, atau enggak wishlist dari lama-lama baru kecapai tahun ini, bulan ini.
0: Nah, tapi kayak seneng banget gitu ya kalau misalkan kita tuh udah apa ya?
1: Apa tuh?
0: Udah dapet duit sendiri gitu ya, tanpa minta orang tua. Dulu kan kita minta orang tua kan?
1: Benar.
0: Mau apa-apa minta orang tua gitu kan, kalau enggak harus sisihin uang sekolah dulu buat beli sesuatu.
1: Iya, makanya kayak atau enggak biasanya kalau cewek kan kebutuhannya di skincare terus juga outfit. Cowok itu kebutuhan atau enggak pengeluarannya itu lebih banyak daripada cewek tahu sebenarnya.
0: Jujur. Enggak, iya juga sih.
1: Iya, karena cowok itu kan barangnya mahal dan seawet itu.
0: Bener,
1: gitu kan.
0: Karena cowok tuh kalau sekalinya beli barang itu pasti sedikit menjadi orang have selama sehari gitu ya.
1: Bener.
0: Terus sisanya gembel. Karena emang enggak bakal beli-beli lagi gitu.
1: Cowok lagi makan aja kasihan.
0: Aduh.
1: Tapi emang iya. Hobi kan? Cowok tuh banyak banget. Terus juga mungkin kalau misalnya kita bisa dalam bentuk nominal gitu ya, hobi cowok sama hobi cewek itu harganya pricey cowok daripada cewek. Contoh kayak yang suka gaming lah. Betul. Atau enggak yang suka ngerakit motor lah. Udah deh.
0: Apa ngemodif-modif gitu ya?
1: Modif-modif motor. Wah, udah deh. Di angkat tangan. Mungkin kalau misalnya di suatu saat punya suami yang hobinya seperti itu, tiba-tiba ini aja.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau dia pas pulang-pulang beli itu, ini apa ini? Pasti dia nggak bakalan izin. Dia lebih baik minta maaf daripada izin.
0: Itu adalah kunci terakhir kita sih.
1: Cowok.
0: Kalau misalkan barang itu tuh barang fancy banget, buset dah ya.
1: Iya juga sih.
0: Gitu. Karena cowok tuh kan kalau lihat barang kan pasti lihat sesuatu pasti dari kualitas.
1: Iya gitu. Benar. Nah, gimana nih rekan Prima? Kalau hari libur tuh biasanya nggak cuma jalan-jalan, healing segala macam. Ada yang mengeluarkan hobinya.
0: Mengeluarkan hobinya.
1: Maksudnya gimana? Mengeluarkan hobinya. Maksudnya menyalurkan. Hobinya. Iya, menyalurkan hobinya.
0: Hobi-hobi cowok juga kayak sedikit fancy gitu ya. Hobi perempuan coba nanti kita bakal sebutin deh hobi-hobi masing-masing dari kita ya.
1: Yes.
0: Ya gak sih, dari Adisti, aku dan rekan Prima semuanya nih.
1: Iya.
0: So buat rekan Prima nih, coba kalian langsung cantumkan aja hobi kalian.
1: Iya.
0: Di 0853 2189 9582 sambil dengerin lagu dari Tompi, Menghujam Jantungku.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disney.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Syahrul Ramadhani. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagu dong. Lagu Alama Rizky Febian. Kenapa aku pengen request lagu itu? Karena lagunya tuh asik dan menggambarkan seorang yang mencintai secara ugal-ugalan itu. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: FM. Nama aku Julia. Aku berasal dari Bogor dan aku mau request lagunya It Gitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: pasti rekan prima semuanya nih yang sampai ditinggal Sahil sama Adisti.
1: Iya nih, ampun rekan prima, gimana? Aman kan? Baru juga sebentar kok ditinggal.
0: Ya, sekitar 2 jaman lah.
1: Hampir lah ya 2 jam lebih. Tapi kita sapa-sapa dulu kali ya buat rekan prima yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Mungkin Disti mau sapa-sapa yang ada di Gantar nih, ada di Blok Tanjung Sari, Tanjung Jaya, Janggot, terus BBT, Balir, mana lagi ya? Kalau di Gantar ya, yang kita
0: Gantar,
1: tahu.
0: Gantar, Salam.
1: Salam.
0: Salam tuh blok sebenarnya.
1: Ah, itu blok. Kayak BBT kan blok kan?
0: Iya, BBT blok. Yang samping itu kan AI bukan sih?
1: Enggak tahu.
0: Yang belok kanan kan?
1: Iya, pokoknya
0: arah,
1: situ deh.
0: Arah apa yang ketoprak itu?
1: Ah.
0: Siapa namanya ibu siapa?
1: Enggak tahu, enggak kenal. Bu Arti. Itu Bu Arti masuknya Balir.
0: Balir.
1: Kalau BBT tuh
0: BBT tuh panjangnya apa?
1: Enggak tahu. Kalau BBT itu yang perempatan ini loh. Siapa namanya? Warung gede. SRC apa itu?
0: Warung gede.
1: Perempatan.
0: Perempatan
1: di dalam Balir, pokoknya Bu Arti kan masuk ke dalam terus di situ ada perempatan, ada warung gede apa itu?
0: Iya, yang kayak
1: panggilannya
0: gitu
1: apa?
0: Kan.
1: Iya, pokoknya
0: kayak
1: itulah.
0: Haji Intan gitu kan?
1: Kayak Haji Intan, tapi dia warna biru kan? Itu dia masuk BBT kalau situ.
0: Itu masuk BBT.
1: Baru BBT kalau Bu Arti seingat ay Balir.
0: Oh, masih Balir.
1: Kayaknya beda lagi.
0: BBT itu soalnya itu Balir. Akhirnya tuh selama ini BBT itu Balir.
1: Gak
0: gitu.
1: Tahu ya, mungkin buat rekan prima yang lagi dengerin kita berdua, kalau ada yang salah dikoreksi aja.
0: Iya, koreksi aja ya.
1: Terus juga Disi mau sapa-sapa yang ada di Wagir. Kalau di Haurgelis Mandi Rancan, Babakan Plaza, Suka Hati, Suka Jadi. Mana lagi ya? Kak Hans tuh di mana Kak Hans?
0: Kak Hans di Mekarjati.
1: Suka Hati kayaknya deh. Mekarjati di sini. Mekarjati Mama Indah enggak sih?
0: Mekarjati ini Mekarjati bukan Harkolot. Mama Indah kan di sini.
1: Enggak tahu.
0: Mekarjati itu sono enggak sih? Soai sih sono ya?
1: Oh, enggak tahu.
0: Enggak tahu di sononya mana ya. Rekan prima juga bingung gitu.
1: Rekan prima juga bingung ya sono sana sini. Enggak apa-apa lah ya rekan prima, kita udah sama-sama kalian nih yang ada di sekitar Haurkolot. Jadi gimana ini kalian weekend-nya? Mau menyalurkan hobi-hobi yang terpendam
0: atau kalian malah rebahan aja?
1: Iya, tim yang mana nih kalian? Tim rebahan atau tim keluar rumah untuk menyalurkan hobi?

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Tonight, yes. Sekarang hari Jumat, gak kerasa emang kalau di awal bulan ya, awal bulan September udah hari Jumat aja, besok hari Sabtu dan juga Minggu. Nah, gimana nih, kalian udah ada ya, planning-planning gitu weekendnya mau kemana atau mau menyalurkan hobi apa gitu kan? Kalau Disti kemarin kalau ngomongin weekend jalan-jalan, pas di Pacitan Disti jalan-jalan ke pantai. Terus juga kalau misalnya ditanyain hobi, hobi Disti yaitu berenang. Gak lain-lain lagi dari berenang. Ya, terus juga weekend ditanya, kalau gak berenang berarti ya di rumah aja. Jadi kalau ada orang yang nanya, Disti weekendnya tim rebahan atau tim tim rebahan atau tim keluar rumah nih? Nah, Disti tim rebahan. Karena udah jarang banget ya Disti renang gitu. Nah, kebetulan juga weekend sekarang atau Sabtu Minggu besok itu awal bulan. Nah, kalian nih, kalian itu mau healing atau mau tetap waras sampai akhir bulan? Soalnya ada yang hobinya itu sampai ngeluarin uang beratus-ratus gitu ya, atau enggak sampai berjeti-jeti. Yaitu hobinya cowok itu kalau bisa diuangin tuh pricey banget. Contoh, ada yang suka modif motor atau enggak modif mobil. Nah, itu tuh kalian tim mau healing atau mau tetap, maksudnya mau healing atau mau nyalurin hobi itu atau mau tetap waras sampai akhir bulan. Soalnya kalau udah nyalurin hobi yang modif motor, mobil segala macem, itu kan udah ngabisin sekali gaji ya. Waduh, ngabisin sekali gaji tuh gimana? Ya gaji UMR lah. Gaji UMR berapa sih? Ya segitu. Jadi kita harus ngumpulin jauh-jauh hari. Mungkin kalau mau menyalurkan hobi yang modif motor, modif mobil segala macam. Dan menurut Disti ya, weekend itu gak harus selalu pergi jauh atau ngeluarin banyak uang untuk nyalurin hobi, tahu gak sih? Kadang yang kita butuhin ya rekan prima semua, cuma untuk ya istirahat sebentar atau enggak kayak slow living kayak presiden RI kita yang ke-6 ya. Bahwasanya kalau Pak SBY itu kayak nikmatin hidup santai gitu kan, jalan-jalan sebentar atau enggak sambil melukis gitu kan, kayak slow living gitu aja, kayak nikmatin waktu. Dan ingat kalau bahwasanya kalau sepekan ini ya atau satu minggu ini tuh udah sibuk ngejar banyak hal atau enggak kerja mati-matian gitu ya, kalau bisa dibahasakan kerja mati-matian. Nah, kita juga tuh harus kayak berhak nih ya, berhak nikmatin hidup dengan cara kita sendiri. Contohnya dengan cara rebahan. Kalau Disti dengan cara rebahan, nggak lain lagi, nggak diajak, maksudnya nggak ada yang ngajak Disti ayo keluar atau nggak Disti kesini yuk. Kalau nggak ada yang ngajak nih, ya udah Disti di rumah aja, rebahan aja gitu. Nah, mungkin buat rekan prima yang mau cerita soal hobinya atau rencananya besok Sabtu sama Minggu mau kemana gitu kan, boleh sini langsung chat WhatsApp aja. Kalian bisa chat ke WhatsApp Prima di 08532189582. Nah, kalau ditanya hobinya Sahil tuh apa sih, karena Sahilnya ngilang nih. Sahil tadi Sahil sempet spill ke Disti kalau hobinya dia itu suka koleksi. Contohnya koleksi Lego, terus juga koleksi Hot Wheels tuh. Itu anak laki banget, suka koleksi barang kayak mainan gitu ya. Mungkin kalau misalnya mainan tuh emang hobi dari kecil. Dan kebetulan juga sekarang si Sahil udah punya penghasilan sendiri, akhirnya tersalurkan mulai tuh hobi-hobi yang dulu kecil agak terpendam, akhirnya mulai tersalurkan lagi karena udah punya uang sendiri. Wih.
Sorakan Prima, tenang aja, masih bareng Disti dan juga Sahil di malam hari ini. Di MP3 ya, yang mau cerita-cerita soal hobinya atau weekendnya besok mau kemana, sok mangga chat aja ke WhatsApp Prima di 0853 2189 9582, tentunya dengan MP3 ada lagu-lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026 yang bakalan nemenin kalian sampai jam 9 malam nanti with MP3 Muda dan Menginspirasi.

0: Tapi ya Sahil ya, kalau ngomongin hobi itu, kan yang tadi kita bahas tuh ya, hobi-hobi segala macam. Ada yang sendiri, ada yang ramean. Contoh kayak game. Nah, game kan biasa meskipun kita asiknya main sendiri, terus juga ketemu sama temennya manual.
1: Online.
0: Online.
1: Tapi kalau
0: bukan,
1: game,
0: bukan manual. Kalau temenan ketemu di online tuh apa sih namanya?
1: Mutualan.
0: Ah, mutualan. Manual apaan manual?
1: Mutualan.
0: Teknik mesin manual.
1: Berat, ya, mutualan. Manual. Oh iya. Lawannya otomatis.
0: Iya. Mutualan ya
1: mutualan.
0: Kan gara-gara game itu. Nah, pasti banyak banget enggak sih hobi-hobi yang enggak cuma satu orang alias ada komunitasnya atau regu-regu.
1: Iya, kayak misal hobinya tuh dia suka banget naik gunung gitu. Ada komunitas pecinta gunung. Terus hobi apa sih namanya itu kalau pagi-pagi?
0: Car free day.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Running yang lari itu namanya.
0: Oh iya, fun run.
1: Fun run. Fun run itu yang beneran rame-rame kan?
0: Iya, rame-rame.
1: Yang bisa ratusan orang ikut dalam satu waktu.
0: Karena maraton kan, maraton 100 meter, 500 meter gitu ya. 100 meter udah kayak dari mana ke mana deket banget itu.
1: Kayak belanja telur ya.
0: Iya, kayak belanja telur. Tapi ada gak sih hobi yang maksudnya beregu gitu dan you masuk komunitas?
1: Jujur kalau hobi, hobi ya. Sebenarnya aing gak terlalu suka hobi yang beregu sih. Gimana sih beregu maksudnya? Kelompok kan?
0: Kelompok,
1: kayak kelompok
0: iya,
1: kan? Aing enggak deh. Tapi kalau misalnya temen yang sama hobinya ada.
0: Oh, jadi you gak masuk komunitas itu tapi hobinya sama. Sama temen you itu.
1: Tapi kayak itu tuh bukan apa ya namanya, bukan komunitas deh, bukan komunitas,
0: iya.
1: Cuman ya udah kayak you suka sama hobi, samalah hobinya gitu,
0: kayak satu circle lah,
1: satu circle lah, kayak temen aja biasa dan hobi,
0: iya juga,
1: tapi
0: sih.
1: Ya tetap masih bisa dikerjain bareng-bareng.
0: Apa tuh hobinya?
1: Hobinya apa? Kan tadi udah dikasih tahu.
0: Apa tuh?
1: Nah, coba nih rekan beriman nih, apa nih hobinya nih?

0: minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
0: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul.

0: Oke, tadi pasti yang dengerin kita nih, ya kan, pasti tahu.
1: Tahu nih hobinya Sahil, Disti aja sampai lupa. Ternyata ada WhatsApp yang masuk ya. Hobinya
0: nih.
1: Sahil itu ngumpulin Hot Wheels.
0: Ngumpulin Hot Wheels.
1: Iya.
0: Sebenarnya nggak sefanatik itu ya.
1: Hmm.
0: Kayak cuman ngumpulin beberapa puluh, terus sama itu suka banget ngoleksi Lego.
1: Oh, koleksi Lego ya?
0: Iya.
1: Lego. Iya sih. Biasa kalau koleksi Lego tuh jarang-jarang, kebanyakan cowok-cowok tuh koleksi Hot Wheels atau enggak mungkin yang suka sama jejepangan komik gitu kan.
0: Komik maksudnya gimana?
1: Komik-komik, koleksi komik.
0: Buku.
1: Iya.
0: Oh iya, buku.
1: Nah, itu ada tuh temen wah.
0: Itu segala komik anime gitu ya?
1: Iya. Kalau misalnya di lemari kan kayaknya ada kali dua lemari ukuran berapa ya?
0: Ya, dua segini, rak gitu ya.
1: Dua rak itu banyak banget. Gak bisa kehitung ya. Mungkin kalau misalnya diuangin juga udah sampai puluhan kayaknya.
0: Puluhan juta ya.
1: Saking sukanya,
0: saking
1: sama
0: sukanya.
1: Komik-komik ya. Itu juga salah satu hobi kan
0: ya,
1: hobi
0: betul.
1: Membaca.
0: Hobinya membaca. Berhubung dia bacanya banyak, jadi dia koleksi.
1: Nah itu ya. Tapi kalau rekan Prima gimana nih? Atau kalian yang menghabiskan weekendnya cukup jalan-jalan aja tanpa menyalurkan hobinya? Kalau DC tadi kan bahas hobinya DC itu renang. Nah renang kapan lagi? Pasti di weekend.
0: Weekend? Kok weekend? Iya benar weekend. Oh, iya.
1: Kalau renang di hari kerja itu renang apa?
0: Hari kerja itu namanya weekday.
1: Nah itu.
0: Aku mikirnya kok weekend?
1: Nah,
0: ya. Oh, ternyata hari libur.
1: Hari libur.
0: Tapi

0: masih ini ya, rutin ya?
1: Enggak, udah jarang banget. Udah jarang banget, kayaknya udah hampir gak pernah deh. Entah kenapa, karena
0: pas awal-awal PDKT ya, ya.
1: Sebenarnya enggak awal-awal PDKT sih. Huh? Itu harusnya hobi yang harusnya saya salurkan ya? Tapi karena ada lain hal, jadi ya udah deh, nanti-nanti aja.
0: Tapi di Pacitan juga sama?
1: Tetap. Ya selalu, kemarin pulang, ayo juga renang.
0: Oh renang, iya kalau itu renangnya pantai ya?
1: Enggak, di kolam lah. Eh malah enggak berani renang di pantai. Karena apa? Di Pacitan itu pantai selatan.
0: Pantai selatan ya,
1: ombaknya
0: gede,
1: kenceng banget.
0: Gede banget.
1: Wah, kemarin aja pas ayo ke Pantai Serau itu jam berapa ya? Sekitar jam 2 atau jam ya, sekitar jam 2 jam 3. Ombaknya kenceng banget. Tapi ada anak-anak kecil yang main air di pinggiran pantai.
0: Ya kalau di pinggiran pantai enggak apa-apa.
1: Tapi ngeri juga
0: iya
1: ngeliatnya.
0: Karena kan itu ombaknya kayak nangkep gitu ya, kayak nyeret ya. Nah itu juga bahaya sih.
1: Bahaya.
0: Tapi rata-rata di pantai selatan tuh banyak kan enggak bisa di ini buat berenang kan?
1: Iya, benar. Bisanya cuma ya untuk surfing,
0: ya, surfing.
1: Karena banyak bule-bule yang main surfing itu ngelihat ombak yang tinggi itu bagus buat surfing.
0: Iya betul. Tapi Ram Brimo ada nih, ada nggak nih yang hobinya tuh renang atau enggak ngoleksi sesuatu? Nah tuh ya, komennya di 0853 2189
1: 9852.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

0: Tapi ada gak sih kalian atau you kalau misalnya lagi weekend dan jalan-jalan tanpa story sama sekali satu pun?
1: Pernah
0: apa sering?
1: Sering sih.
0: Karena
1: kayak menurut eh enggak, kayaknya enggak perlu terlalu diekspos deh. Paling eksposnya itu beberapa hari kemudian.
0: Kalau Disti beberapa bulan kemudian.
1: Kenapa?
0: Jadi jadi jauh banget kayak let post gitu ya.
1: Iya let post. Jadi kayak pas jalan-jalan tuh kita cuma ya udah have fun gitu.
0: Iya benar.
1: Karena kayak kalau misalnya kita publish hari itu pasti ditanya-tanya.
0: Iya.
1: Eh pernah nih ya, culture shock Ais ya waktu pas di kuliahan. Itu kan mungkin karena kebersamaannya gitu dan saling rasa kepo-nya tinggi banget gitu ya.
0: Iya.
1: Ayo waktu pulang ke Tangerang ya kan. Terus ayo jalan lah ke mall gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo publish foto mall-nya.
0: Oh.
1: Kalau enggak salah waktu ayo ke GI deh kalau enggak salah deh.
0: Grand Indonesia.
1: Ya. Oh. Sekalian nyobain kulineran bebek ayam cabe hijau.
0: Ayam cabe hijau.
1: Iya,
0: di GI itu enak banget.
1: Jadi belakang GI kan?
0: Iya, belakang GI.
1: Nah, di situ. Terus ayo post lah ke mall-nya kan. Terus ayo ditanya, langsung banyak deretan. Di mana Mar? Di mana Hil? Terus kayak sama siapa Hil?
0: Iya kan?
1: Gitu kayak ayah yang belum terbiasa mendapatkan hal tersebut, ayah sedikit shock aja sih.
0: Terus ayah tiba-tiba kayak jadi artis gitu ya.
1: Jadi artis gitu kayak, ih kenapa ini pada nanya, salah kah? Ayah langsung ngecek ulang story, ayah takutnya ada yang salah gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi ya culture shock aja gitu aja.
0: Kalau di sisi lebih tepatnya mager di komen ya. Nah biasanya kan kalau udah posting pasti di komen. Nah kalau di postingnya pas di hari H kita lagi jalan-jalan, jadi kan keskip kan kita balesnya jadi entar-entar pas udah sampai rumah. Nah kalau di posting setelah jalan-jalan, semisal kayak seminggu atau enggak sebulan setelah jalan-jalan, ada yang komen, jadi langsung pas respon gitu loh.
1: Iya bener.
0: Iya. Karena Disti tuh kayak mager banget slow respon. Disti tuh orangnya paling fast respon deh kayaknya kalau di untuk chattingan.
1: Oh gitu.
0: Gak tahu ya.
1: Yang benar.
0: Gak tahu ya. Tapi gak tahu juga.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi emang iya sih. Ayo juga kadang nggak tahu kenapa ya. Kan kalau itu kan lagi hektik ya. Ya kan hektik. Terus apa namanya? Kalau ada yang ngechat terus kita balasnya ada lama tuh kayak jadi nggak hype lagi gitu.
0: Iya. Kayak kurang gitu kan. Kayak gimana
1: kurang.
0: Gitu.
1: Nah coba nih aduh, mungkin rekan Prima juga ada yang ngerasain hal kayak gitu ya.
0: Iya, tapi sayangnya nih rekan Prima pembahasan kita cukup sampai sini aja nih. Gak kerasa kita udah di akhir acara banget.
1: Iya, yes, betul banget. Thank you banget buat rekan Prima semuanya, orang yang udah mantengin kita dari tadi. Ya meskipun
0: iya,
1: kita sempat menghilang ya. Kayak enggak, kita ke ini kejentik sama si Thanos. Mohon maaf banget ya rekan Prima
0: sama
1: semuanya.
0: Si Thanos ya, kejentik doang padahal.
1: Kejentik. Ya, ya ikut-ikut universe Thanos kita ya.
0: Iya.
1: Jadi mohon maaf buat rekan Prima, thank you banget. Jadi kita langsung pamit undur diri aja ya.
0: Iya, tapi tenang aja, besok Sabtu bakalan ada Sahil dan juga Baim yang bakalan nemenin kalian di MP3. Tapi setelah ini ada Bang Abe.

Siliwangi kilometer 2 dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Yo yo yo, assalamualaikum, merdeka, kembali lagi di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, bareng aku Abe di program Prima Rock Session. Gimana kabarnya rekan Prima semua, Jumat malam hari ini ya, 4 September 2026. Wes, keren banget ya, akhirnya weekday udah kita lewatin rekan Prima semua. Ya, kita udah sampai di penghujung, hampir sampai di penghujung pekan pada malam hari ini. Dan kita kembali lagi di program Prima Rock Session untuk pastinya ya spesial dengerin lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara. Bukan Prima semua. So, selama 2 jam ke depan aku bakal nemenin rekan Prima semua di program Prima Rock Session ini. Mau menyapa dulu buat rekan Prima semua yang dengerin lewat frekuensi 95,8 FM. Halo, selamat malam dimanapun kalian berada ya, yang di rumah, di kendaraan ya, sekitaran Indramayu dengerin. Juga aku mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin via web streaming Prima, primafmindramayu.com. Pastinya ya seru ya dengerin di situ. Bisa berjalan di latar belakang dan irit baterai pastinya. Terus juga aku mau menyapa buat rekan Prima semua yang udah join di live TikTok Prima. Ya, enak nih. Sambil update-update dong. Update-update ada info-info apa? Boleh. Ya, absen-absen juga dari mana? Boleh. Sambil menikmati Jumat malam hari ini ya. Oke deh. Sebelum kita lanjut ya, tadi udah kita buka dengan NATO dari Godless. No Action to Only. Ya. AB punya banyak banget rangkuman berita ya pada malam hari ini. Udah AB siapin buat informasi rekan Prima semua biar tetap up to date ya. Pastinya seputar Indramayu ya. Kita spesifik gitu, seputar Indramayu. Ada dari Ibnu Aziz nih, tanya di live TikTok. Di sini bisa request lagu enggak, Kak? Bisa banget dong. Titip salam juga bisa. Update-update info juga boleh. Tulis aja di kolom komentar lagu request kamu mau apa, mau titip salam, tulis aja ntar aku pasang di playlist. Rock Indonesia bisa, rock mancanegara boleh banget. Yang penting lagunya rock ya. Khusus karena ini program Prima Rock Session. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, gue mau bacain dulu nih berita teraktual yang pertama. Oke, kabarnya nih, dari 4 bulan menghilang, bocah tunawicara Indramayu ditemukan di Pemalang. Ya, kemarin sempat rame ya. Ambil lansir dari fajarcirebon.com nih, gue bacain. Kita ke mode pembaca bicara. Jadi 4 bulan menghilang, bocah tunawicara Indramayu ditemukan di Pemalang. Penantian panjang keluarga Rahman, bocah tunawicara asal Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, akhirnya berakhir. Setelah 4 bulan dinyatakan hilang, anak berusia 10 tahun tersebut ditemukan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jauh ya nyasarnya ya. Rahman ditemukan berada di rumah singgah Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pemalang sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Penyuluh sosial bidang rehabilitasi sosial Dinsos Kabupaten Indramayu, Bapak Karman, mengatakan proses penjemputan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai keberadaan Rahman. Petugas Dinsos Indramayu bersama keluarga kemudian menjemput Rahman di Kota Cirebon yang diantar oleh petugas Dinsos Pemalang. Alhamdulillah, kami menjemput Rahman yang diantar petugas Dinsos Pemalang di Kota Cirebon kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga, kata Karman pada Jumat 4 September 2026. Karman menjelaskan Rahman sebelumnya tinggal bersama sang kakek di Kecamatan Anjatan. Bocah tersebut menghilang saat sang kakek tengah memanen padi di sawah. Saat memanen padi di sawah, 4 bulan berikutnya ditemukannya di Pemalang. Nah, saat itu Rahman yang biasanya ikut ke sawah tidak terlihat. Sang kakek sempat mengira cucunya pulang terlebih dahulu setelah mendapat informasi dari warga yang melihat Rahman berjalan menuju arah rumah. Namun ketika sang kakek tiba di rumah, Rahman tidak ditemukan. Ia hanya mendapati televisi masih menyala di dalam rumah. Warga sekitar menyebut Rahman sempat meminta uang, kemudian pergi ke arah jalan raya. Kemungkinan uang tersebut digunakan untuk naik angkutan umum atau bis menuju Jawa Tengah, ujar Karman. Perjalanan tersebut diduga membawa Rahman hingga ke Pemalang. Di wilayah tersebut, Rahman sempat terjaring razia Satpol PP sebelum kemudian dititipkan di rumah singgah Dinsos Pemalang. Petugas sempat mengalami kesulitan mengungkap identitas Rahman karena keterbatasannya dalam berkomunikasi. Bahkan saat berada di rumah singgah, Rahman sempat mengalami demam tinggi. Petugas di Pemalang mencoba berbagai cara termasuk mempelajari bahasa isyarat untuk berkomunikasi dan mencari tahu asal-usulnya, jelas Karman. Melalui komunikasi bahasa isyarat, petugas akhirnya mengetahui Rahman menyebut Cirebon
sebagai daerah asalnya. Informasi tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial. Beruntung salah seorang tetangga Rahman mengenali bocah tersebut dari foto yang beredar dan langsung menghubungi Dinsos Kabupaten Indramayu. Foto Rahman diunggah ke media sosial komunitas warga Cirebon, kemudian ada tetangganya dari Anjatan yang mengenali. Kami langsung berkoordinasi dengan Dinsos Pemalang hingga proses penjemputan dilakukan, ungkap Karman. Bapak Karman mengapresiasi kerjasama berbagai pihak yang membantu mempertemukan kembali Rahman dengan keluarganya. Ia berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran agar masyarakat lebih peduli terhadap anak-anak khususnya yang memiliki kebutuhan khusus. Alhamdulillah ya, keluarganya akhirnya dipertemukan lagi. Oh, ya serba repot ya kalau misalnya kondisinya kayak gitu. Wah, ini ada pertanyaan nih dari TikTok. Bang, ada gak berita tentang perekonomian masyarakat di Indramayu dari Kustono? Oh, ada banget kan. Ambe pasti bacain itu. Terkait perekonomian, industri, ketenaga kerjaan, keamanan, stabilitas, semuanya, pokoknya seputar Indramayu. Prima 95,8 FM menyajikan berita teraktual buat rekan Prima semua, apalagi di program Prima Rock Session ini ya. Gitu. Oke deh. Ya itu berita pertama buat headline hari ini. Alhamdulillah ya, ditemukan akhirnya sudah kembali ke keluarga dan berkat atas kerjasama berbagai pihak ya. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi gitu. Terima kasih buat pihak-pihak yang terkait ini dalam menyelesaikan kasus hilangnya bocah tunawicara yang dari Anjatan bisa sampai Pemalang, lebih jauh ya. Yaudah deh, kita lanjut ke lagu berikutnya aja. Ini dari Avenged Sevenfold, Beast and the Herald, buat Prima semua. Tekan Prima, stay tune on Prima Rock Session.

0: Di sini ada yang mau request setelah yang mau lewat ini.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.
2: Request dari Tete Indah, Switch atau main Guns N' Roses ini untuk nemenin kamu semua di Prima Roxy.

menyebut keterbatasan anggaran berpotensi membuat ratusan atlet Indramayu gagal mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Porprov Jabar 15 dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga November 2026 dan akan digelar di Kota Bekasi, Kota Bogor, serta Kota Depok. Kepastian tersebut sekaligus membantah isu yang sebelumnya berkembang mengenai keterbatasan anggaran yang disebut dapat menghambat keikutsertaan atlet dari 34 cabang olahraga atau cabur. Dispara Indramayu siapkan anggaran 3 miliar rupiah. Kepala Dispara Kabupaten Indramayu Dr. Ahmad Syadali MED memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan 3 induk organisasi olahraga. Anggaran yang bersumber dari APBD tersebut disiapkan untuk kebutuhan KONI, KORMI, dan NPCI. Menurut Syadali, isu mengenai atlet yang tidak dapat berangkat ke Porprov tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Electronics, rajanya kredit elektronik.

Berkat Prima semua, kembali lagi di Prima 9,8 FM Radio nomor 1 Indramayu Barat. Ya, masih bersama aku Abi di program di nomor Prima Rock Session. Ada kabar nih rekan Prima semua ya, 514 ribu warga Indramayu terancam kehilangan kepesertaan BPJS Kesehatan. Aku bacain buat rekan Prima, dilansir dari ermol.id nih ya. 514 ribu warga Indramayu terancam kehilangan kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebanyak 514.497 warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terancam kehilangan kepesertaan BPJS Kesehatan apabila pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menambah anggaran program Universal Health Coverage atau UHC dalam APBD perubahan di 2026. Oh, terancam ya. Proyeksinya tuh bisa 514.497 warga terancam kehilangan BPJS kalau nih dilansirnya nih program Universal Health Coverage dari APBD tidak ada perubahan. Ketua Komisi 2 DPRD Indramayu Imron Rosadi mengingatkan Pemkab Indramayu untuk segera memastikan ketersediaan anggaran agar kepesertaan masyarakat yang iurannya ditanggung pemerintah daerah tidak terhenti. Pasalnya, kerjasama pembiayaan antara Pemkab Indramayu dan BPJS Kesehatan hanya berlaku hingga akhir September 2026. Dia mengatakan kontraknya sampai bulan September, akhir bulan ini. Untuk Oktober, November, dan Desember perlu ada penandatanganan lagi, ujar Imron dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.

4 September 2026. Persoalan anggaran menjadi perhatian karena kebutuhan pembiayaan program UHC mencapai 214 miliar rupiah. Sementara anggaran yang telah disediakan Pemkab Indramayu baru 84 miliar rupiah. Dia mengatakan Pemda hanya menyediakan anggaran 84 miliar rupiah dari kebutuhan total anggaran untuk program UHC sebesar 214 miliar rupiah. Jadi kurangnya masih banyak, katanya. Imron mengatakan perlu ada komitmen bersama antara Pemkab Indramayu, BPJS Kesehatan, dan DPRD untuk memastikan pembiayaan kepesertaan masyarakat tetap berjalan hingga akhir 2026. Ia menyebut per hari ini seharusnya dilakukan penandatanganan fakta integritas atau nota kesepahaman baru untuk menjamin ketersediaan anggaran. Beliau mengatakan harusnya penandatanganan MOU lagi antara Pemda, dalam hal ini Bupati, pihak BPJS, dan Ketua DPRD untuk berkomitmen memberikan anggaran sampai akhir tahun 2026 ini, tegasnya. Ia mengingatkan tanpa tambahan anggaran, peserta BPJS Kesehatan yang masuk skema penerima bantuan iuran atau PBI dan iurannya ditanggung Pemkab Indramayu berpotensi dinonaktifkan mulai Oktober. Kalau tidak ada upaya untuk memberikan tambahan anggaran untuk program UHC, otomatis akhir bulan September ini semua yang termasuk sebagai peserta BPJS PBU Pemda itu akan terhenti atau nonaktif, tidak lagi menjadi peserta BPJS, ujarnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat umum, pasien yang membutuhkan layanan kesehatan rutin dan berkelanjutan seperti pasien cuci darah atau hemodialisis, kemoterapi, serta penderita penyakit kronis menjadi kelompok yang sangat rentan terdampak. Selain itu, terhentinya kepesertaan juga berpotensi mengurangi dana kapitasi yang diterima puskesmas di Kabupaten Indramayu. Penurunannya diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah setiap bulan. Rumah sakit baik RSUD maupun rumah sakit swasta juga berpotensi mengalami penurunan klaim apabila jumlah peserta yang ditanggung pemerintah daerah berkurang. Persoalan ini tentu tersebut berpotensi memicu gejolak sosial apabila masyarakat baru mengetahui status BPJS mereka tidak aktif saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Sudah dari rumah berangkat dengan percaya diri punya BPJS, sampai rumah sakit kenyataannya BPJS-nya tidak aktif. Jadi ini bisa menyebabkan gejolak sosial dari 500 ribu orang yang BPJS-nya dinonaktifkan, katanya. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera memberikan kepastian pembiayaan sebab kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipastikan keberlangsungannya oleh pemerintah daerah. Ia juga mengingatkan persoalan tersebut tidak berhenti pada akhir 2026. Pemkab Indramayu perlu menyiapkan anggaran iuran dalam APBD 2027 agar kepesertaan masyarakat tetap berlanjut. Dan yang paling penting sekarang, bagaimana ada komitmen bersama untuk memastikan anggaran ini tersedia, jangan sampai masyarakat baru mengetahui BPJS-nya tidak aktif ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan, tutupnya. Jadi bagaimana rekan Prima? Ya, semoga sih segera ada ini ya. Karena kan yang kayak gitu-gitu mah kita mah rakyat enggak tahu ya. Enggak tahu ya sampai mana posisinya, lagi bagaimana, terus tiba-tiba wow, kenapa BPJS saya tidak aktif gitu. Nah, itu ya segera ya. Ini masalah kebijakan gitu. Dan bagusnya sih juga insan pers juga perlu menindaklanjuti ya. Transparansinya, penambahan anggaran tuh benar terserap apa enggak gitu kan. Ya itu jadi biar jelas lah semuanya. Begitu rekan-rekan. By the way, kita mau ke sesi-sesi salam dulu nih. Ya. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, ini ada salam dari Aang Vicky Yahya di Tangsel. Salam untuk alumni SD Muhammadiyah Haurgelis. Oh, alumni SD Muhammadiyah Haurgelis dapat salam dari Kang Vicky Yahya. Posisi di Tangsel. Requestnya lagu Muse. Lagu Muse dengan Unintended. So stay tune on Prima Rock Session.

mah. Gara-gara pembakaran sampah. Iya. Ini nih, api merambat nih dan menghanguskan sebuah warung nasi ya milik Nanang. Nanang saat di desa Ilir. Maaf, di desa Ilir Indramayu nih rekamnya, Mak. Ada berita duka. Ya, jadi dia ambil lanjut dari Indramayu update ya. Kebakaran terjadi di sebuah warung nasi yang sekaligus menjadi tempat tinggal warga di Desa Ilir, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu pada Jumat 4 September 2026 pagi. Bangunan milik Nanang Sahat seluas sekitar 45 meter persegi tersebut diketahui mulai terbakar sekitar pukul 5.35 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, bangunan tersebut dihuni 3 orang. Api diduga berasal dari pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan. Mengetahui kebakaran, Nanang bersama keluarganya langsung menyelamatkan diri dan meminta bantuan petugas damkar. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat dan berjibaku memadamkan api. Dan setelah beberapa jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Namun warung nasi sekaligus tempat tinggal tersebut hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai sekitar 24 juta rupiah. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak sembarangan membakar sampah, terutama saat kondisi lingkungan kering. Api kecil bisa berubah menjadi kebakaran dan merugikan banyak orang. Ya, di tengah ini ya, situasi panas gitu, gersang gitu kan. Apalagi di berbagai daerah khususnya Kalimantan lagi terbanyak, banyak banget kejadian karhutlah ya, kebakaran hutan. Ya, apalagi kalau yang kecil. Dan di Indramayu juga beberapa kali ada pembakaran-pembakaran gitu. Biar tidak ada ini ya, sayang-sayang, kasihan gitu kan kalau sampai menimpa. Jangankan menimpa kita warga ya, kebakaran lahan aja itu kan sudah cukup membuat polusi gitu ya, rekan Prima. Ya, jadi dijaga, nggak usah bakar-bakar gitu ya. Dengan angin kering dan kencang sekarang gitu. Nah, untuk kenapa sih saat cuaca panas dan angin kering ini jadi masalah? Nah, ini AB ini nih kasih ininya nih. Jadi dari PBB sendiri ternyata tuh juga sudah memperingatkan kita itu sedang berada dalam Super El Nino dan khususnya Indonesia gitu ya. Kita tuh harus selalu siaga, diminta siaga menghadapi kemarau ekstrim dan karhutla. Ini lebih jelasnya aku bacain deh. Dilansir dari lognews.co.id nih rekan-rekan.

Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengeluarkan peringatan keras terkait potensi Super El Nino yang diprediksi menjadi salah satu fenomena terkuat dalam lebih dari 70 tahun terakhir. Fenomena iklim ini diperkirakan memicu cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dengan dampak berupa kemarau yang lebih panjang, kekeringan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan karhutla. Nah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan dunia kini telah memasuki fase yang disebut sebagai zona bahaya cuaca ekstrim seiring menguatnya El Nino di Samudra Pasifik. Nah, WMO prediksi El Nino berlangsung hingga awal 2027. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, memperkirakan El Nino akan terus berkembang hingga Februari 2027. Data tersebut menunjukkan suhu permukaan laut di kawasan Pasifik Tropis bagian tengah dan timur meningkat jauh di atas kondisi normal. Bahkan di beberapa wilayah mencapai lebih dari 2 derajat Celcius di atas rata-rata. Kondisi tersebut membuat para ilmuwan menilai El Nino kali ini, rekan Bima ya, berpotensi menjadi yang paling kuat sejak pencatatan modern dimulai pada tahun 1950. Nah, Sekretaris Jenderal WMO Profesor Celeste Saulo mengatakan dampak fenomena ini tidak hanya menyasar kondisi cuaca tapi juga berpotensi mengguncang sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat di banyak negara. Nah, Indonesia sendiri diprediksi mengalami kemarau lebih panjang. Indonesia menjadi salah satu negara yang diperkirakan menerima dampak signifikan dari Super El Nino. WMO memperkirakan kawasan Asia Tenggara akan mengalami penurunan curah hujan dalam beberapa bulan ke depan sehingga musim kemarau berlangsung lebih lama dibanding biasanya. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih, gagal panen, hingga kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Saat ini Indonesia juga tengah menghadapi kebakaran hutan di sejumlah wilayah. Lebih dari 107 ribu hektar lahan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua dilaporkan telah terbakar selama musim kemarau tahun ini. Dan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi termasuk operasi modifikasi cuaca melalui penyemaian awan untuk memicu hujan di daerah terdampak serta pengerahan sumber daya tambahan guna mempercepat pemadaman kebakaran. Aparat juga telah menangkap puluhan orang yang diduga melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Begitu loh, Kak. Dan dampak globalnya ini juga tidak hanya kekeringan, tapi juga banjir, topan, hingga gangguan perdagangan. Selain menyebabkan kekeringan di Asia Tenggara, Super El Nino ternyata juga diperkirakan memicu curah hujan ekstrim di wilayah lain, seperti Amerika Selatan, Afrika Timur, dan sebagian Amerika Serikat. Kondisi tersebut meningkatkan risiko banjir besar dan tanah longsor. Di China, para ahli memperkirakan hingga 7 topan akan mencapai daratan sepanjang tahun ini. Sementara di Panama, rendahnya curah hujan memaksa otoritas mengurangi jumlah kapal yang melintasi terusan Panama lebih dari 10% yang berpotensi mengganggu rantai perdagangan global gitu. Dan kemarin juga sempat ya, laut pantai utara tuh juga kena ya angin gelombang tinggi gitu. Jadi buat para nelayan di pesisir utara Indramayu juga cek-cek cuaca, cek-cek laporan apakah terjadi angin kencang, badai gitu, biar melautnya tetap aman gitu kan ya, rekan Rima. Ya, oke deh, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini request dari Pub Email, Guns N' Roses, November Rain. Stay tune ya on Prima.

Rain dari Guns N' Roses, request dari Poppy Mel di Korea ya, sambil menunggu tidur tadi. Semoga ini ya, selamat beristirahat buat Poppy Mel di Korea, opah ya. Nikmati Jumat malamnya. Udah jam 11 di sana ya kalau enggak salah Korea. Biar inilah tidur nyenyak gitu kan. Udah keputar lagunya gitu. By the way, sebelum kita lanjut nih, AB mau bacain ada kabar baik ternyata nih terkait pendidikan ya. Jadi pemerintah Kabupaten Indramayu rekan memang sedang menyiapkan perbup program Indramayu Kuliah dengan target satu desa satu sarjana setiap tahun. Nah, gimana lebih lengkapnya? Ini aku bacain dari lognews.co.id. Pemerintah Kabupaten Indramayu siapkan perbup program Indramayu Kuliah, targetkan satu desa satu sarjana setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Indramayu tengah menyiapkan peraturan bupati atau perbup sebagai dasar pelaksanaan program Indramayu Kuliah, sebuah program beasiswa yang menargetkan lahirnya satu sarjana dari setiap desa atau kelurahan setiap tahunnya gitu. Nah, program ini menjadi salah satu upaya Pemkab Indramayu untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak berprestasi yang terkendala kondisi ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu. Asisten Daerah atau ASDA 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Bapak Asep Abdul Mukti, mengatakan regulasi tersebut saat ini sedang disusun agar pelaksanaan program berjalan secara terarah dan tepat sasaran. Beliau mengatakan program Indramayu Kuliah diharapkan dapat membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik dari setiap desa dan kelurahan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi meskipun memiliki keterbatasan ekonomi, ujar Asep. Dalam skema yang tengah disiapkan, sebanyak 317 mahasiswa yang merupakan perwakilan dari desa dan kelurahan di Kabupaten Indramayu akan menerima bantuan beasiswa setiap tahunnya. Jumlah tersebut disesuaikan dengan total desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Pemerintah Kabupaten Indramayu juga sedang merancang berbagai ketentuan dalam perbup, mulai dari persyaratan penerimaan beasiswa, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, tata cara pencairan bantuan, hingga sistem pengawasan agar program berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Indramayu diproyeksikan menjadi mitra pelaksana program ini. Beberapa di antaranya adalah Universitas Wiralodra atau UNWIR, Politeknik Negeri Indramayu atau Polindra, dan Institut Teknologi Petrolum Balongan ITPB, dan juga Stikes Indramayu. Tidak hanya perguruan tinggi di dalam daerah, Pemkab Indramayu juga membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi negeri PTN di luar daerah yang telah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah. Menurut Asep, kehadiran program Indramayu Kuliah tidak hanya bertujuan membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Dengan semakin banyak lulusan sarjana dari setiap desa dan kelurahan, diharapkan mereka dapat kembali dan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Indramayu di berbagai sektor, katanya. Melalui program ini, Pemkab Indramayu berharap pemerataan akses pendidikan tinggi dapat terwujud sehingga setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk melahirkan generasi berpendidikan dan berdaya saing. Ditulis oleh Sahil untuk Indonesia dalam lokus.co.id. Jadi rekan Prima bisa nih ya dikabarin buat keluarga-keluarganya gitu bahwa ada nih Pemkab Indramayu lagi menyusun, belum launch ya, belum rilis, lagi disusun. Kita harus kawal bersama. Jadi karena ini kan targetnya setiap desa gitu kan, setiap desa, biar ada seenggaknya tuh satu sarjana lah setiap tahun. Nah, harus kita awal, jadi menikmati semuanya. Karena pastikan ada tetangga atau mungkin adik anaknya rekan Prima nilainya bagus gitu. Ya, tapi jadi tidak lagi terkendala kita kesulitan masalah ekonomi demi mengantarkan generasi muda Indramayu kita menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu rekan Prima. Oke deh, cukup baik ya, kita harus apresiasi. Cuman ini dong, info-infonya nih gimana nih ya Bapak-bapak pemerintah kabupaten. Update-nya tuh di mana gitu. Kita tuh biar tahu udah sampai mana, terus nanti sosialisasinya gimana gitu, biar tahu gimana cara mengaksesnya. Soalnya kan ya baik ya, misalnya dapat beasiswa gitu kan, satu desa menargetkan seenggaknya satu sarjana.
Nah, cuman tuh kita nggak tahu ya namanya warga mah ya. Tuh lewat mana gitu kan, daftar gimana gitu. Kalau mau nguliahin anak gitu kan. Gimana nih biar dapat bantuan beasiswa? Nah, channel-channel sosialisasinya gitu. Kita menunggu gitu ya. Sambil digodok nih kan. Ya, usulan ya buat bapak-bapak Pemkab sih. Semangat, kita mengapresiasi lah langkahnya untuk pemerataan sumber daya manusia biar generasi muda Indramayu bisa meraih jenjang pendidikan tinggi tanpa terkendala ekonomi. Gitu deh. Kita lanjut ke lagu berikutnya aja. Ini ada dari Eagles, Hotel California. So stay tuned terus on Prima Rock.

namanya kalau kita lagi memperjuangkan kehidupan ya. Realitas naik turun, pasang surut itu suatu hal yang lumrah banget yang bisa bikin kita bahkan sampai ngerasa terasing dengan kehidupan kita sendiri. Tapi kita tetap harus berjalan sekesepian dan sesendiri dan seasing.

Masih bersama Abi di Prima Rock Session untuk menemani Jumat malam rekan Prima semua dengan lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara serta berita-berita teraktual seputar Indramayu dan sekitarnya. Prima Prima, by the way, Abi mau info ini bahwa sekarang tuh Prima 95,8 FM bisa didengerin di berbagai platform gitu. Jadi tergantung gayanya rekan Prima semua. Yang suka vintage lewat dengerin lewat radio analog masih bisa ya di frekuensi 95,8. Ya, mau itu radio yang baterai yang colokan. Di HP sih juga ada ya aplikasi FM. Cuman biasanya sih pakai headset biar kayak mengganti antena gitu. Tetap bisa di frekuensi 95,8. Terus juga Prima tuh bisa sekarang didengerin via web streaming. Jadi cuman modal kuota aja. Ya, ketik aja primafmindramayu.com. Muncul tuh website web streamingnya Prima, websitenya. Langsung ada playernya, setel aja. Dan bisa berjalan di latar belakang. Jadi biar sambil ngapa-ngapain, mau sambil ngepel, mau sambil kerja, mau sambil nyetrika, bisa banget sambil garap-garap apa bisa. Rekan Prima semua, modal internet gitu, pasang ke speaker gitu kan dari HP bisa gitu, modal kuota aja dan itu irit baterai. Baterainya enggak cepet habis kok HP-nya, jadi santai. Gitu. Terus bisa didengerin lewat mana lagi, Kang Abe? Prima bisa juga didengerin setiap kita program itu live di TikTok. Di TikTok-nya Prima, Prima 98 FM Indramayu. Nah, di situ rekan Prima bisa tuh sambil ngobrol-ngobrol, chit-chat, ya ngetik-ketik, titip salam, request lagu, boleh banget gitu. Ya, jadi bisa sesuai gaya kamu aja rekan Prima. Rekan Prima, gayanya nih yang mana enaknya sih dengerin Prima gitu. Oke. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada Can't Stop Loving You, sebuah lagu yang romantis di era rock ballad sih ini. Van Halen buat rekan Prima semua. Stay tune ya on Prima Rock Session.

0: Syahdu banget ya.
1: Aduh.
0: Tapi sayangnya ya rekan Prima, lagu barusan tuh penanda bahwa Prima Rock Session tuh sudah sampai hampir banget nyampe di ujung. Ya. Tapi jangan bersedih karena Prima Rock Session masih ada besok ya, Sabtu jam 9 malam sampai jam 11 malam. Jadi sebelum aku pamit, aku mau ngingetin buat rekan Prima. Ya ada ini baru datang, halo. Udah mau bubar nih, I. Ya aku mau ngingetin buat rekan Prima semua ya. Jadi sekarang Prima tuh bisa didengerin dari berbagai platform. Ya di radio analog frekuensi 95,8 FM bisa. Bisa lewat streaming di websitenya Prima. Ya udah baru loh sekarang, kalian gak tahu ya. Kita tuh udah setahun ganti website, udah website baru, web streaming di primafmindramayu.com. Itu langsung ada playernya di situ. Irit kuota, irit baterai. Bisa berjalan di latar belakang. Jadi bisa dengerin Prima sambil ngapain aja di situ. Dan juga selain itu juga bisa didengerin Prima itu di live TikTok. Jadi kita setiap program siaran tuh ada live TikTok di TikToknya Prima pastinya. Prima 958 FM Indramayu gitu. Terus programnya ada apa aja Kang Abe? Kita dari pagi sampai menjelang tengah malam, banyak banget program bervariasi dengan genre yang berbagai macam buat nemenin rekan Prima. Karena banyak banget ya, pasti beragam. Ruang reang itu kan beragam kita. Nah, sukanya ya. Pagi kita ada ngopi say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Buat dengerin pagi-pagi ya, setengah 7 sampai jam 10 pagi. Dengerin lagu-lagu dangdut. Ya. Sambil sebelum mau berangkat-berangkat apa garap-garap mau berangkat kerja ke sawah, ngapain kek garap ke sekolah, ya dengerin dulu ngopi say bareng Mbak Putri Ayu, Kang Andre, Bang Dimas Arya dan juga Pak RT gitu. Terus jam 10 sampai jam 11 menjelang siang kita ada Prima Prime News PPN 10-11 gitu, berisi tentang membahas seputar isu-isu nasional dan daerah dengan narasumber interaktif yang apa nih, A1 gak? A4 lah ya gitu. Ya pokoknya langsung lah, jadi gak cuma baca berita tapi langsung dari narasumbernya langsung. Kalau kata netizen mah info A1 guys. Langsung dari narasumber terpercaya dan top banget. Kalau ketinggalan bisa lihat aja di siaran ulangnya, kita upload di TikToknya Prima gitu ya. Terus siang menemani siangnya rekan Prima semua, kita ada lagu-lagu Pantura dan Tarling ya. Ada di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, masih bersama Mbak Putri Ayu, Bang Andre, Kang Dimas Arya dan juga Pak RT. Oh iya, sama Tete Nimas. Berlima tuh gitu. Sorenya lanjut berdendang karaoke. Program karaoke buat rekan Prima yang pengen karaokean ya. Ada berdendang, lagu dangdut dan Tarling nih di mix gitu. Nah baru petang ya, sore, senja lah kalau kata anak muda ya. Senja kita ada program unggulan MP3 Muda dan Menginspirasi bareng Sahil, Adisti dan juga Baim. Buat nemenin rekam Prima semua nih yang genzi-genzi atau kalian yang suka dengerin lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an kesini. Ya, langsung aja tongkrongin MP3 dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Terus tengah malamnya ada apa Kang Abe? Nah kalau weekday Senin sampai Rabu kita ada lepas lelah buat nemenin rekan Prima semua yang habis seharian beraktivitas. Bakal kita puterin lagu-lagu pop mancanegara setiap Senin dan Rabu jam 9 malam sampai jam 11 malam bareng aku Abe gitu. Weekendnya ada beberapa program spesial khusus banget. Kalau siang sore sih kita ada buat rekan Prima yang suka lagu-lagu tembang kenangan, terus lagu-lagu lawas era 80-an, baik itu lagu Indonesia ataupun lagu barat. Nah kita ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan bareng Kang Dimas Arya dan Bang Andre buat temenin rekan Prima semua. Sorenya ada MP3 Salut. Dan malamnya setiap Jumat dan Sabtu ada Prima Rock Session bareng aku Abe buat rekan Prima semua yang suka lagu-lagu rock Indo dan rock mancanegara gitu. Jadi gak kehabisan ya, berbagai varian. Kamu gayanya apa, sukanya apa, ada di Prima mah. Mau dengerin lewat apa, gayanya mah ada gitu rekan Prima. Sukanya lagu genre apa, ada di Prima mah gitu. Oke. Yaudah deh, kalau gitu Abi harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi Prima Rock Session hari Sabtu besok di jam yang sama ya, 9 malam sampai jam 11 malam. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu. Aku Abi pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan ini dia lagu penutup Firehouse Love Lifestyle.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
2: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya.

0: Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya,
1: "Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita."
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya Rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya Rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Selamat pagi rekan Prima semuanya. Good morning. How are you today? Oke, halo. Hari Sabtu akhir pekan ini barengan Putri Ayu ya di Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput. Semangatnya lanjut asik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di Ngopi Say barengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya kan. Putri akan menjadi teman baik rekan Prima sampai jam 10 di hari Sabtu akhir pekan di Ngopi Say akhir pekan. Aduh, berarti 3 jam ke depan ya Putri akan menjadi teman baik.